0: apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban, karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor

0: via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedai_sekarayu_magelang.
0: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.
2: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.

semangat selalu sahabat pendengar di hari Selasa 2 Juni 2026. Aduh, udah sampai di tanggal bulan Juni ya, tanggal-tanggal awal. Semoga semangatnya luar biasa, sampai di akhir semangat terus. Pokoknya tiada hari tanpa semangat gitu ya. Oke, masih bersama Mita ya di Radio Magelang FM sampai jam 9 nanti di Semangat Pagi. Dan Mita akan sampaikan untuk Anda info perakhiran cuaca di Kota Magelang dan kota-kota Jawa Tengah sekitarnya. Kita awali dari Magelang, diperkirakan hujan ringan, suhu di kisaran 20 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 66 hingga 94%. Kemudian kita akan bergeser ke Wonosobo, hujan ringan juga akan mengiringi hari Selasa ini ya. Suhu di kisaran 19 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 67 hingga 98%. Selanjutnya kita akan menuju Temanggung. Sama juga nih sahabat pendengar, diperkirakan hujan turun dan hujannya hujan ringan ya. Suhu di kisaran 20 hingga 25 derajat Celcius, kelembapan udara 68 hingga 92%. Selanjutnya kita akan ke Purworejo. Hari ini cukup cerah. Suhu di kisaran 22 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 hingga 93%. Kebumen juga cerah dengan suhu di kisaran 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 67 hingga 87%. Oke, sementara di kota-kota lain seperti Boyolali cerah juga, Klaten berawan. Oke, Karanganyar hujan ringan. Baik, Kudus juga cerah, Demak cerah juga ya, Semarang juga cerah. Tetap semangat, sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Baiklah, kita akan ke lagu dulu dari Anmes dengan Anugerah Terindah. Tadi di request sama Bu Tuti ya, nanti dibacain. Dan saat ini sahabat pendengar, streaming Radio Magelang FM sudah oke. Kemarin karena memang juga ada trouble ya tadi ya.

0: Tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyatakan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri adalah untuk membangun hubungan yang kuat dengan para pemimpin dunia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Teddy Indrawijaya dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, perkembangan dunia global sangat dinamis setiap harinya. Oleh karena itu, Presiden telah memiliki jadwal tahunan yang sudah dapat dipastikan dan jadwal mendesak yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mulai memimpin Indonesia di tengah berbagai krisis internasional yang terjadi di sejumlah kawasan dunia. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut kepala negara untuk aktif menjalin komunikasi dan hubungan langsung dengan para pemimpin negara lain. Hubungan antar negara dinilai tidak dapat dibangun secara instan ketika krisis terjadi. Oleh karenanya, Presiden Prabowo terus membangun kedekatan dan kepercayaan dengan para pemimpin dunia sejak awal. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

kegagalan tanpa kehilangan antusiasme. Jadi jangan pernah takut gagal. Nah, kalau kita takut mencoba itu udah namanya kegagalan loh. Jadi yuk semangat mencoba terus ya. Kak Nima, terima kasih. Kak Lastri, oke, selamat beraktivitas, sehat selalu, amin. Sehat selalu juga ya Kak Nima yang ada di Jakarta. Kak Ragil, demi cinta, coba nanti masih, kalau masih nyukup waktunya ya. Kak Bustaman juga, thank you untuk kebersamaannya di pagi hari ini. Ditunggu ya Kak Mizan, Kak Heri juga. Oke, Kak belum tidur. Selamat pagi, thank you ya. Yuk, Mbak Norma, terima kasih yang ada di Geger. Apa kabarnya? Semoga sehat. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semoga sehat selalu ya, Mbak Mit. Amin. Norma hadir. Salam buat teman-teman di grup Merahati dimanapun berada. Semoga pada sehat, tetap semangat. Apalagi buat yang nyiar ya. Oke, amin. Wassalamualaikum ya. Mbak Norma, lama tidak bersua. Ditunggu ya kedatangannya. Bu Tuti Arianti juga tadi salam-salamnya untuk Mama Vega, Mbak Murni, Mbak Susi, Bu Riono, buat siapa lagi nih, Pak Priyono ya, Lembayung, juga buat Pak Tarmono dan semuanya yang lagi dengerin Radio Magelang FM. Pak Herman juga apa kabarnya, salam sehat selalu. Apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Oke, mohon maaf kayaknya lagunya sudah ini nih, gak muat waktunya, besok lagi ya. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Royanto, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Arianti, Mbak Irna Dwi, Mbak Susi, dan semuanya aja deh. Selamat pagi buat Bu Nani juga. Masak apa hari ini? Masak rendang. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Hendro yang ada di NTT ya Pak ya. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Westami ya. Oh, lagi di Westami. Westami itu mana ya? Daerah NTT kayaknya ya. Oke, salam sejahtera selalu juga Pak. Sehat selalu. Amin amin, doanya luar biasa pagi ini. Doa yang sama juga deh. Salamnya buat keluarga besar Radio Magelang FM, keluarga besar grup Merahati dimanapun berada ya. Pak Hendro selalu sayang, hormat dan kangen ya. Baiklah, kita akan ke lagunya BCL dulu deh. Kecewa tadi yang di request sama Kak Heri yang ada di Makassar. Selamat pagi Kak Mizan. Oke, ditunggu ya satu persatu ya lagunya. Tetap di 103,5 Magelang FM. Semangat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Hidu Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
4: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csi di rt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

ya sobat, nikmati pertunjukan seni budaya, bincang sejarah, juga ada fragmen perjuangan, pasar barang antik, hingga kuliner jajanan jadul yang menghadirkan kembali kenangan masa lampau dalam satu perayaan rakyat yang hangat dan penuh cerita. Nah, apa tuh? Ayo deh hadiri dan ramaikan Magelang Tempo dulu di alun-alun Kota Magelang mulai tanggal 5 sampai 7 Juni 2026. Jadi kita mesti harus sejenak deh tinggalkan hiruk pikuk hari itu ya. Dan kita mengenang yang jadul-jadul gitu ya. Apalagi yang dulu tuh suka main gobrak sodor, terus main apa lagi ya, main engkrak itu. Wow, pokoknya tinggalin deh hiruk pikuk hari itu dan rasakan kembali suasana Magelang Tempo dulu yang selalu ngangenin. Catat ya, Magelang Tempo dulu di alun-alun Kota Magelang jam dari pagi ya sampai malam, tanggal 5 sampai tanggal 7 Juni 2026. Masih dalam serangkaian acara HUT Kota Magelang ke 1120. Yeay, yang jatuh pada April 11 April lalu. Baiklah, cakrakan kepada hati buat yang udah request lagu ini.

hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

terima kasih kebersamaannya ya, Oma Opa. Aduh, lagunya itu nanti jam 9 ya, atau jam 10 nanti sampai jam 12 di Inspirasi Keluarga. Salamnya buat Mama Vega, Mbak Nadine, juga Mbak Titi ya, Mbak Tim, Mbak Putri Kabayan, Amira, Dipotor Bangsan, dan semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih, sama-sama deh. Kita harus undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Habis ini ada adik-adik TK di Ceria Mutiaraku bersama Kak Salsa. Jadi tetap stay di Magelang FM. Semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Nadia Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di Ceria Mutiaraku. Come on.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat pagi selamat mendengar. Bertemu dengan Salsa ya di pagi hari ini, hari Selasa 2 Juni 2026. Dan seperti biasa di hari ini jam 9 pagi ada Ceria Mutiaraku. Menemani satu jam ke depan tentunya di studio Salsa tidak sendirian ya, sudah ada adik-adik dari TK Pertiwi Kiringan. Selamat pagi adik-adik.
2: Selamat pagi.
1: Oke, sudah semangat ya hari ini. Dan hari ini ada 32 anak dari TK Pertiwi Kiringan yang akan belajar bersama di studio Radio Magelang FM ya, dari kelas TKA dan juga kelas TKA B. Dan sahabat Toninger, tentunya adik-adik tidak sendirian, sudah mendampingi ibu guru, ada ibu Anita Budi Rahayu, sarjana pendidikan, selaku kepala sekolah, dan juga ibu Endang Purianti, sarjana pendidikan. Baik, kita tidak usah berlama-lama, silakan ibu Endang Purianti untuk dibersamai.
3: Baik, terima kasih Mbak Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu Selamat-selamat pagi Ibu dan Bapak.

bersama-sama riang gembira. Taman yang paling indah hanya taman kami.

Selamat pagi teman-teman dan sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari TK Pertiwi Kiringan yang beralamat di Jalan Munggur 4 Kiringan, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, di bawah pimpinan Bunda Andita Budi Rahayu SPD dan di bawah asuhan Bunda Endang Kurianti SPD yang akan belajar dan bernyanyi bersama dalam acara Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Selamat mendengarkan. Baik teman-teman, agar acara pagi ini diberikan kelancaran, marilah kita berdoa bersama-sama ya, yang akan dipimpin oleh Mbak Frista.

0: Iya, terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman, ayah dan bunda yang ada di rumah maupun di mana Anda berada, marilah kita dengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah TK Pertiwi Kiringan kepada Ibu Anita Budi Rahayu, dipersilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera dan salam ceria untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan beserta kru Magelang FM, Ibu guru dan orang tua murid yang selalu mendukung tumbuh kembang putra putrinya, serta anak-anakku yang ibu sayangi dan ibu banggakan, baik yang berada di studio ataupun yang berada di rumah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa ikut serta dan hadir menyapa ruang dengar pemirsa dalam acara Ceria Mutiaraku. Kami ucapkan terima kasih juga kepada tim Ceria Mutiaraku yang sudah memberikan wadah yang luar biasa untuk anak-anak kami, supaya mereka bisa belajar dan tampil percaya diri dan mengekspresikan diri dalam acara ini. Pada kesempatan ini, kami dari Pertiwi Kiringan yang beralamatkan di Jalan Munggur 4, Kiringan, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, akan mengusung tema 7 Kebiasaan Anak Hebat Indonesia. Saya percaya bahwa kecerdasan akademik terus berjalan beriringan dengan pembentukan karakter yang terdapat di dalam 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Kita tanamkan 7 pilar karakter kuat anak usia dini yang meliputi keimanan dan ketakwaan, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kemandirian, kasih sayang, dan kerjasama. Kami berharap pada siang hari ini anak-anak tidak hanya sekedar menghibur, tapi juga menyuarakan nilai-nilai yang hebat itu sesuai dengan cara mereka yang jujur, polos, dan penuh dengan kegembiraan. Semoga bermanfaat dan akan senantiasa menginspirasi kita untuk mengawal tumbuh kembang anak Indonesia menjadi generasi penerus yang berkarakter kuat. Pergi ke pasar membeli kemeja, jangan lupa membeli buah kueni. Anak TK Pertiwi Kiringan hebat semua, bisa memberikan karakter mulia di hari ini. Sekian, mohon maaf segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Nah, teman-teman, selain mempunyai beragam agama di TK Pertiwi Kiringan, juga mempunyai program-program unggulan juga loh. Program unggulan itu adalah program literasi. Program literasi di TK Pertiwi Kiringan, teman-teman belajar tentang pengenalan kata-kata dengan bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab dengan sederhana. Selain itu, dalam literasi ini, teman-teman yang Muslim belajar tentang pengenalan Iqra, doa-doa harian, hadis, dan surat-surat pendek. Selain itu, di TK Pertiwi Kiringan juga ada ekstra ya. Ada ekstra drum band, ekstra melukis, ekstra mewarnai, dan outing kelas. Nah, tentunya teman-teman senang sekali ya sekolah di TK Pertiwi Kiringan. Senang tidak?
2: Senang!
0: Tepuk TK Pertiwi Kiringan.

0: Mana semangatmu?
1: Ini semangatku.
0: Mana senyummu?
1: Ini senyummu.
0: Baik teman-teman, siapa yang tahu hari ini hari apa ya?
2: Selasa.
0: Hari Selasa, iya. Tanggalnya tanggal berapa?
2: 2.
0: Tanggal 2, bulannya bulan?
2: Juni.
0: Tahun 2026. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar dan bermain tentang 7 KAIH, kebiasaan anak Indonesia hebat. Siapa yang di sini bisa menyebutkan 7 KAIH yang dimaksud? Apa saja?
3: Bangun pagi.
0: Beribadah. Berolahraga. Makan sehat bergizi. Gemar belajar. Bermasyarakat dan tidur cepat. Berikut adalah 7 gerakan anak Indonesia hebat. 1. Bangun pagi, melatih kedisiplinan sebelum memulai aktivitas. 2. Beribadah, memperkuat spiritualitas untuk membentuk pribadi yang jujur dan berintegritas. 3. Berolahraga, menjaga kebugaran fisik sekaligus mendukung kesehatan. 4. Makan sehat bergizi, memenuhi kebutuhan nutrisi agar tumbuh kembang secara optimal. 5. Gemar belajar, menumbuhkan rasa ingin tahu dan kreativitas yang tinggi. 6. Bermasyarakat, mengasah empati dan keterampilan bersosialisasi. 7. Tidur cepat, memastikan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi dan fungsi otak. 7. Kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi,
1: beribadah, olahraga.
0: Makan sehat bergizi, juga gemar belajar.
1: Bermasyarakat lalu tidur cepat.
0: Oke, tepuk 1.
1: Yes.
0: Ya, sekarang Bu Endang panggil ada teman kita yang akan membacakan doa sebelum bangun tidur. Doa sebelum dan bangun tidur. Bunda panggil Mbak Almira, Mbak Kinara, Mbak Safa, Mbak Frista. Selamat mendengarkan.

Iya, terima kasih. Tepuk tangannya mana ya? Alhamdulillah, semoga menjadi anak yang solih. Amin. Berikut Bunda panggil Mbak Safa, Mbak Tata, Mbak Almira, Mbak Kinara, Mbak Zea akan membacakan surah Al-Ikhlas.

0: terima kasih. Tepuk tangannya mana ya? Masih semangat? Mana semangatmu?
1: Ini semangatku.
0: Ya, sekarang Bunda panggil Mas Wildan, Mas Baim, Mas Amar, Mas Algo, Mas Naki, Mas Eza akan membacakan surah Anas.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih. Tepuk tangannya mana ya? Teman-teman, mengapa kita harus mandi?
2: Biar bersih.
1: Biar bersih, biar tidak bau, biar tidak ada kuman. Ya. Ya, kita harus mandi karena mandi itu membersihkan tubuh kita dari kotoran, debu, dan kuman yang menempel setelah seharian bermain. Mandi membuat tubuh kita wangi, segar, dan tidak gatal. Sahabat pendengar ceria Mutiaraku Radio Magelang FM, jangan kemana-mana ya. Kami dari TK Pertiwi Kiringan akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
3: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
4: Dia mau kemana? Pulang.
3: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
4: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
3: Korupsi apa? Waktu.
4: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di ceria Mutiaraku. Come on.
1: Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami dari TK Pertiwi Kiringan dalam acara Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Mana semangatmu?
2: Ini semangatku.
1: Tepuk satu. Tepuk dua.
2: Oke.
1: Tepuk tiga.
2: Semangat.
1: Tepuk empat.
2: Konsentrasi.
1: Tepuk lima.
2: Siap belajar.
1: Oh iya teman-teman, selain ada doa, ada hadis yang akan dibacakan teman kita, hadis kebersihan. Akan dibacakan oleh Mbak Fadia, Mas Arfan, Mbak Sesa, Mbak Frista. Selamat mendengarkan.
3: Hmm.

0: Ya, terima kasih. Tepuk tangannya mana ya? Bunda mau bertanya ya, apa yang dimaksud dengan ibadah?
1: Mengaji.
0: Apalagi? Salat. Apa? Iya, ibadah adalah proses pengenalan, pembiasaan, dan latihan nilai-nilai serta praktik keagamaan sejak dini. Tujuannya menumbuhkan kecintaan, membangun karakter, moral yang kuat, dan membentuk ikatan emosional yang baik dengan Tuhan. Sekarang Bunda panggil Mas Ezar, Mbak Zia, Mbak Tata, Mas Baim akan menyanyikan lagu Siapa Tuhanmu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih teman-teman. Oh iya teman-teman, kita sebagai umat muslim beribadahnya di mana ya? Iya, kita sebagai umat muslim beribadahnya di masjid. Sekarang Bunda panggil Mbak Bilqis, Mbak Fazia, Mas Azam, Mas Afnan, Mas Alif akan menyanyikan lagu 10 Malaikat Allah.

0: Betul.
1: Ya, terima kasih teman-teman. Mana tepuk tangannya? Oh iya teman-teman, kali ini ada teman-teman kita yang akan membacakan surah Al-Humazah. Bunda panggil Mas Ezar, Mbak Bilqis, Mbak Sesa, Mas Alif akan membacakan surah Al-Humazah.

Ya, terima kasih. Tepuk tangannya mana ya? Sekarang Bunda panggil Mbak Frista, Mas Yenu, Mas Arfan, Mbak Akila, Mas Tala akan membacakan surah Al-Maun.

Iya, terima kasih. Mana tepuk tangannya ya? Alhamdulillah, semoga menjadi anak yang solih dan solihah. Amin. Nah, teman-teman, teman-teman tentunya sayang tidak sama temannya. Teman-teman, kita semua adalah teman ya. Maka antara teman kita harus saling tolong-menolong. Marilah kita menyanyikan bersama lagu Anti Bullying. 1, 2, 3.

0: Iya, terima kasih. Sekarang Bunda panggil Mbak Inara, Mbak Sesa, Mas Alfajri akan membacakan hadis kasih sayang.
1: Wassalam.

mana tepuk tangannya ya. Sekarang Bunda panggil Mas Putra, Mas Sadam, Mas Tala, Mbak Inara akan menyanyikan lagu Sepeda Baru.

0: Kan. Sahabat pendengar ceria Mutiaraku Radio Magelang FM, jangan kemana-mana ya, kami dari TK Pertiwi Kiringan akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
2: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Maraknya modus penipuan online

0: Mutiaraku. Sesaat lagi kita akan mendengarkan ceria Mutiaraku. Ayo adik-adik, dengarkan siaran Taman Kanak-kanak bernyanyi dan bercerita di ceria Mutiaraku. Come on!
1: Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami dari TK Pertiwi Kiringan dalam acara Ceria Mutiaraku di Radio Magelang FM. Teman-teman, pada tanggal 21 April bulan kemarin kita memperingati Hari Kartini. Beliau adalah pahlawan perempuan bangsa Indonesia. Sekarang Bunda panggil Mbak Sesa, Mas Sada, Mas Ezar akan menyanyikan lagu Ibu Kartini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, terima kasih. Mana tepuk tangannya ya? Marilah teman-teman bersama-sama membacakan teks Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima,
1: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Ya, baik teman-teman, Bunda panggil Mas Putra, Mas Alif, Mas Arfan akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih. Mana tepuk tangannya? Masih semangat hari ini? Tepuk satu. Ya, sekarang Bunda panggil Mbak Kaila, Mbak Zia, Mbak Fadia, Mbak Akila akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa.

0: wabarakatuh.
1: Terima kasih. Mana tepuk tangannya ya? Sekarang Bunda panggil Mas Putra, Mas Adam.

0: Pastalah Mbak Inara akan menyanyikan lagu Sepeda Baru.
1: Asal

Terima kasih. Tepuk tangannya mana ya? Teman-teman, kita sebagai manusia harus hidup bermasyarakat. Kita harus tolong-menolong kepada sesama manusia. Hindari perbuatan yang merugikan dengan teman-teman kita ya. Kita boleh tidak membuli temannya? Sayang tidak sama temannya? Sayang ya tentunya. Sekarang Bunda panggil Mbak Fadia, Mbak Kaila, Mas Alfajri, Mbak Frista akan membacakan hadis menutup aurat.

0: Terima kasih. Mana tepuk tangannya? Mana semangatmu?
1: Ini semangatku.
0: Iya teman-teman, kita harus menghormati orang tua. Orang tua itu yang menyediakan dan memasak makanan di rumah. Siapa yang menyediakan dan menyiapkan memasak masakan di rumah?
2: Ibu.
0: Iya. Sedangkan yang melahirkan kita itu adalah siapa?
2: Ibu.
0: Iya, benar sekali. Yang bekerja itu ibu. Nah, teman-teman, keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek, serta aku juga ya. Teman-teman, itulah anggota keluarga kita. Sekarang Bunda panggil Mbak Safa, Mbak Zea, Mas Wildan, Mbak Almira akan membacakan doa kedua orang tua dan artinya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu, saya mau membaca kedua orang tua. Selamat mendengarkan.

0: Gusti Allah kula nyuwun roh sedaya dosa kula lan dosa bapak ibu kula kados anggenipun ngopeni kula mani kota sing alit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih. Mana tepuk tangannya ya? Sekarang Bunda panggil ada Mbak Zia, Mas Afnan, Mbak Almira, Mas Algum, Mbak Frista, Mas Abian akan menyanyikan lagu Hari Baru.
2: Let's go.

suasana baru, saling menghormati, saling menghormati.

0: Ya, terima kasih. Mana tepuk tangannya ya? Sekarang Bunda panggil Mbak Bilqis, Mbak Inara, Mbak Kinara, Mbak Akila, Mbak Frista akan menyanyikan lagu Dondong Apa Salah.
1: Assalamualaikum.

감사합니다. 감사합니다.

0: hati, hati diparingi.
1: Ya, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, terima kasih. Mana tepuk tangannya ya? Sahabat pendengar ceria Mutiaraku Radio Magelang FM, dimanapun Anda berada, demikianlah acara dan kegiatan belajar dan bernyanyi dari kami TK Pertiwi Kiringan yang beralamat di Jalan Munggur 4 Kiringan, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan dan sampai jumpa lagi. Demikianlah penampilan dari TK Pertiwi Kiringan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjadi pendengar setia di acara Ceria Mutiaraku bersama teman. Saya selaku pembawa acara pada acara pagi hari ini, memohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara antus mausia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dengar. Bertemu dengan saya di pagi hari ini, hari Selasa 2 Juni 2026, dalam Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Menemani hingga nanti jam 12 siang tentunya untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an. Untuk sahabat pendengar yang ingin bergabung, Salsa akan tunggu kebersamaannya di 0882-135-135 atau bisa melalui line telepon di 0293-366-899 ya. Baik, sahabat pendengar, menemani Anda tentunya di pagi hari ini ya, kita mengawali bulan Juni dengan penuh rasa syukur. Semoga di bulan ini kita sudah masuk di pertengahan tahun 2026 dan masuk di bulan Juni tentunya. Semoga bulan ini bisa menjadi bulan yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keberuntungan tentunya untuk kita semua. Dan segala sesuatu yang kita impikan bisa berjalan dengan selaras. Oke, baik. Ada lagunya Krisya dengan Hip-Hip Hura mengawali pagi kita di Inspirasi Keluarga. Tetap bersama dengan Salsa sampai nanti tuntas jam 12 siang.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpang cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Baik, Soltenier, selesai kami menyampaikan informasi laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang. Hari ini hari Selasa 2 Juni 2026. Komoditas beras premium merek Sania per kilogramnya di Pasar Jawinangun 14.900, Kebon Polo 14.800, Gotong Royong 15.000. Beras premium jenis R64 per kilogramnya di Pasar Jawinangun 14.500, Kebon Polo 15.000 dan Gotong Royong 14.800. Beras medium jenis R64 per kilogramnya di ketiga pasar 13.500. Jenis C4 per kilogramnya di ketiga pasar 13.500 dan beras SPHP per kilogramnya di ketiga pasar 12.500. Gula pasir kristal putih kualitas medium per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Kebon Polo 17.500, Pasar Gotong Royong 17.000. Gula kemasan gulaku per kilogramnya di Pasar Jawinangun 18.500, Kebon Polo dan Gotong Royong 18.000. Minyak goreng curah tanpa merek per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp20.000, Kebon Polo Rp21.000. Minyak premium kemasan botol per liternya di Pasar Jawinangun Rp22.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp21.000. Daging paha depan per kilogramnya di ketiga pasar Rp130.000, daging paha belakang per kilogramnya di ketiga pasar Rp135.000, tetelan per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Kebon Polo Rp80.000, sedangkan Gotong Royong Rp78.000. Sandung lamur per kilogramnya di ketiga pasar Rp100.000, daging ayam ras per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp37.000, sedangkan Kebon Polo dan Gotong Royong Rp38.000. Daging ayam kampung per ekornya di Pasar Jawinangun Rp90.000, Kebon Polo Rp100.000 dan Gotong Royong Rp95.000. Telur ayam ras per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp26.000, sedangkan Kebon Polo Rp27.000. Telur ayam kampung per 17 butir di Pasar Jawinangun dan Kebon Polo Rp42.500, sedangkan Gotong Royong Rp43.350. Tepung terigu merek Bogasari Segitiga Biru per kilogramnya di Pasar Jawinangun dan Gotong Royong Rp12.500, sedangkan Kebon Polo Rp12.000. Kacang kedelai eks impor per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp10.500, Kebon Polo Rp12.000 dan Gotong Royong Rp11.500. Tempe per kilogramnya di Pasar Jawinangun Rp11.000, Gotong Royong Rp11.500 dan Kebon Polo Rp12.000. Sahabat, simak kembali untuk laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok yang ada di Kota Magelang.

0: Loh, loh, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
4: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
3: Memangnya ada apa sih di sana?
4: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
3: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
4: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
3: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
5: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

Kembali lagi di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua ya. Saudara pendengar, nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat ya dalam pembukaan perdagangan pada hari ini. Dan pada hari Senin kemarin secara tidak terduga ini rupiah menguat 0,43% atau 76 poin menjadi 17.805 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan hari ini berdasarkan data dari Bloomberg, rupiah dibuka turun cukup tajam ya di angka 0,44% atau 78 poin. Yaitu terpantau anjlok ke level 17.883 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan analis dari pasar uang dari Do Financial Futures, Lukman Leong, memperkirakan bahwa rupiah masih berisiko melemah pada hari ini. Dan selain itu, hal ini juga karena adanya dolar Amerika Serikat yang menguat merespon pernyataan Iran yang menghentikan perundingan damai dengan Amerika Serikat. Dan diperkirakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran 17.800 sampai dengan 17.900 rupiah per dolar Amerika Serikat. Baik, selamat mendengar. Salsa masih menemani ya sampai nanti tuntas di jam 12 siang. Salsa akan bacakan dulu yang sudah bergabung di 0882-135-135 ya. Ada Buriono di Dudan. Semangat pagi Magelang FM. Semangat pagi ya buat Buriono. Minta lagunya ini apa nih? Oke deh, aku orang tak punya, nanti Salsa hadirkan. Salamnya buat Bu Indarto sekalian, buat Bu Neni, Bu Nani, buat Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Pramono, buat Mama Vega, lalu juga buat Bu Tuti Haryanti, Bu Sekar, Bu Mariono, Bu Haryani, dan semuanya aja. Buat penyiarnya juga selamat bertugas, sehat selalu, tetap semangat. Oke deh, terima kasih buat Bu Riono, sehat selalu ya. Nanti Salsa akan hadirkan dan menemani kita di menit ke-43 lepas dari jam 10 dari Trio Ambisi dengan Aku Orang Tak Punya. Tetap bersama dengan Salsa di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksudnya, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya Salsa. Sahabat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyatakan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri adalah untuk membangun hubungan yang kuat dengan para pemimpin dunia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Teddy Indra Wijaya dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan perkembangan dunia global sangat dinamis setiap harinya. Oleh karena itu Presiden telah memiliki jadwal tahunan yang sudah dapat dipastikan dan jadwal mendesak yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. Ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mulai memimpin Indonesia di tengah berbagai krisis internasional yang terjadi di sejumlah kawasan dunia. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut kepala negara untuk aktif menjalin komunikasi dan hubungan langsung dengan para pemimpin negara lain. Hubungan antar negara dinilai tidak dapat dibangun secara instan ketika krisis terjadi. Oleh karenanya, Presiden Prabowo terus membangun kedekatan dan kepercayaan dengan para pemimpin dunia sejak awal. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang.

0: baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, komet merupakan benda angkasa seperti lapisan batu berupa bongkahan es dan debu yang terlihat mempunyai cahaya. Cahaya ini dihasilkan karena adanya gesekan-gesekan atom di udara. Komet terdiri dari bagian kepala dan ekor. Bagian kepala komet bentuknya lebih besar dan lebih terang dari bagian ekornya. Tepat hari ini, tanggal 2 Juni di tahun 1858, ditemukan sebuah komet yang diberi nama sesuai dengan nama sang penemu, yaitu Komet Donati. Komet Donati adalah salah satu komet paling terang dan dapat dilihat dengan jelas dari sekian banyak komet yang pernah ditemukan selama abad ke-19. Komet ini ditemukan oleh seorang ahli astronomi bernama Giovanni Battista Donati di Florence, Italia. Komet Donati merupakan komet pertama yang dapat diabadikan menggunakan kamera. Insan edukasi, komet Donati berbentuk seperti awan cahaya samar

yang berangsur-angsur menjadi lebih cerah dan cerah bila dilihat melalui teleskop. Menjelang akhir Agustus 1858, ekor komet mulai menunjukkan perubahan menjadi lebih besar. Pada 29 Agustus 1858, komet ini mulai dapat dilihat hanya menggunakan mata telanjang. Insan edukasi, komet Donati berbentuk seperti awan cahaya samar yang berangsur-angsur menjadi lebih cerah dan cerah bila dilihat melalui teleskop. Menjelang akhir Agustus 1858, ekor komet mulai menunjukkan perubahan yang menjadi lebih besar. Pada 29 Agustus 1858, komet ini mulai dapat dilihat hanya menggunakan mata telanjang. Selama bulan September dan Oktober, komet Donati mulai bertambah besar, semakin terlihat cemerlang dan dengan jelas terlihat di langit barat. Setelah tanggal 10 Oktober, komet ini hanya terlihat di belahan bumi utara dan secara bertahap kecerahannya mulai menurun. Komet ini diperkirakan akan muncul kembali pada tahun 3858 karena periode revolusinya kira-kira 2000 tahun lamanya. Insan edukasi, dengan menggunakan teknik spektroskopi bintang yang baru, Donati menemukan bahwa ketika sebuah komet masih jauh dari matahari, spektrumnya identik dengan matahari. Ketika komet mendekati matahari, maka besarannya akan meningkat dan terlihat lebih terang sehingga spektrumnya menjadi berbeda. Donati menyimpulkan bahwa ketika komet masih jauh dari matahari, cahaya yang dipancarkan hanyalah cerminan sinar matahari. Saat komet mendekati matahari, material di dalamnya menjadi sangat panas, sehingga memancarkan cahaya sendiri.

bidang astronomi lainnya. Insan Edukasi, dari Donati kita belajar bahwa keberhasilan diawali dengan upaya terus-menerus, ketekunan, dan kerja keras. Semoga ini menginspirasi Anda. Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
0: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Masih di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Masih barengan sama Salsa ya, sobat dengar tentunya, menemani sampai nanti tuntas di jam 12 siang. Sobat dengar, dalam berhubungan ataupun menjalin pertemanan begitu ya, aktivitas makan itu seringkali jadi rutinitasnya yang kadang dilakukan terburu-buru. Bahkan tidak jarang kita melakukannya sendirian. Tapi para ahli dan berbagai penelitian ilmiah kini semakin gencar menyuarakan bahwa tindakan sederhana berbagi makanan ataupun hidangan dengan orang lain itu ternyata punya dampak yang baik ya untuk kesehatan fisik dan mental. Bukan sekadar nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, tapi juga tentang koneksi, komunitas, dan juga kesejahteraan emosional yang terbangun. Yang pertama, hal yang positif adalah mempererat ikatan sosial dan juga bisa menghempaskan kesempian. Waduh, berbagi makanan ini salah satu cara paling alami untuk kita memperkuat ikatan sosial ya. Saat kita duduk bareng, terus juga ada percakapan, kemudian juga ketawa bersama. Nah, ini adalah pondasi yang sangat penting untuk membangun hubungan yang kuat ya, dan mengurangi perasaan kesepian yang memang telah terbukti punya dampak negatif pada kesehatan. Penelitian juga menunjukkan bahwa makan bareng sama orang lain itu bisa meningkatkan kesehatan mental dengan mengurangi stres ataupun rasa kesepian ya. Kemudian yang kedua, ini adalah kunci untuk mengurangi stres tadi. Memang aktivitas makan bersama itu bisa jadi penawar stres yang efektif ya. Nah, orang tua itu melaporkan tingkat stres yang lebih rendah dalam keluarga itu mereka ketika mereka makan bersama secara teratur. Dan untuk karyawan begitu ya, merasa bahwa makan bareng sama rekan kerja itu ternyata membantu menurunkan stres juga. Terus yang ketiga, membentuk kebiasaan makan yang lebih baik. Nah, ini salah satu manfaat yang paling nyata adalah ketika berbagi makanan itu dampaknya pada kebiasaan makan. Keluarga yang makan malam bareng itu cenderung punya pola makan yang lebih sehat ya, termasuk mengkonsumsi buah dan sayuran lebih tinggi. Terus juga berbagi makanan juga membantu baik orang dewasa ataupun anak-anak itu mencoba berbagai jenis makanan. Semakin sering keluarga berbagi makanan, semakin kecil kemungkinan anak-anak mengkonsumsi makanan yang ultra olahan ataupun cepat saji begitu ya. Oke, ada banyak sekali manfaatnya. Jadi cobalah ya untuk kita mencoba untuk punya rekan ataupun pasangan yang bisa berbagi makanan begitu ya. Oke, baik. Selamat mendengar, menemani kita dulu ya antara Anyer dan Jakarta. Di menit ke-24 lepas dari jam 11 siang.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emase murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Sayang, sayang. Niki tak paring HP. Lucu-lucu toh, nak.
4: Walah, bune-bune. Nek anaknya nangis ya dinengenang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah, ya. Yang penting ini kan anaknya menang. Boto nangis terus kilo ya.
4: Ya udah kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif. Marake speech delay. Utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Baik, selamat mendengar. Tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 10 pagi tadi. Dan ini waktunya untuk Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan nanti akan ada sajian musik spesial di jam 12 siang tentunya. Salsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
2: Panjang jalan kenangan.
0: Sajian musik spesial.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mita di SMS Sajian Musik Spesial bulan Juni dengan lagu-lagu kenangan sampai jam 1 nanti. Jadi pastikan selalu ya untuk terus stay tune di sini bersama Mita. Baiklah, ingat gak sih dengan lagu

Lagu Aku Jatuh Cinta yang dipopulerkan oleh Bruri Marantika ini merupakan karya cipta dari musisi dan pencipta lagu legendaris Rinto Harahap. Lagu ini menjadi salah satu tembang kenangan yang sangat populer pada era 1980-an. Yuk, gak pakai lama, langsung aja kita nikmati Bruri Marantika dengan Aku Jatuh Cinta.

lagunya. Baik, lagu kedua dari Bruri Marantika kali ini menggandeng seorang penyanyi yang tentu saja tidak asing ya, di zamannya juga sempat main sinetron. Dia adalah Dewi Yul. Lagunya adalah Karisma Cinta. Lagu Karisma Cinta ini diciptakan oleh Hari Tasman dan dirilis pada dekade 1980-an juga nih, sebagai bagian dari album yang juga populer di era tersebut.

0: Guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
1: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
1: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
0: Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
4: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting,

0: stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi. Pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
2: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial. Sajian musik. Panjang jalan kenangan. Sajian musik spesial.
1: Terima kasih yang masih membersamai Mita di sajian musik spesial lagu-lagu kenangan atau tembang kenangan dari 103,5 Magelang FM sampai jam 1 nanti. Nah, lagu yang bakal Mita hadirkan kali ini sebuah lagu yang cukup legend juga yang dibawakan oleh penyanyi legend Titiek Puspa dan diciptakan sendiri olehnya, yakni Kupu-Kupu Malam. Lagu ini dirilis pada tahun 1977. Lagu Kupu-Kupu Malam ini menceritakan tentang realitas kehidupan seorang pekerja seks komersial atau PSK yang terpaksa menjual diri demi bertahan hidup. Lagu tersebut menggambarkan pergulatan batin, kesedihan, dan keterpaksaan wanita tersebut di tengah kerasnya dunia malam. Titiek Puspa menciptakan lagu ini berdasarkan kisah nyata loh, dari pertemuannya dengan seorang wanita yang bekerja di dunia malam di belakang panggung saat ia sedang menggelar konser saat itu.

Sinyatu bersama Mita di SMS Sajian Musik Spesial Tembang Kenangan. Jangan kemana-mana sampai jam 1 nanti Mita akan terus hadirkan tembang-tembang kenangan yang barangkali aja menjadi inspirasi penyanyi-penyanyi sekarang untuk terus berkarya. Ya, kita masih bersama Titiek Puspa ya sahabat pendengar ya. Lagu yang bakal Mita hadirkan kali ini adalah lagu yang bertajuk Bimbi. Lagu ini juga merupakan karya maestro Titiek Puspa yang diciptakan pada era 1970-an hingga 1980-an dan sempat populer juga nih dibawakan oleh The Rollies. Lagu ini bercerita tentang seorang gadis desa yang merantau ke kota besar namun tersesat dan lupa diri terbuai oleh gemerlapnya kehidupan metropolitan. Check it out, langsung aja kita dengerin. Bimbi.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
2: Panjang jalan kenangan.
0: Sajian musik spesial.
3: Selamat siang sahabat pendengar yang masih sibuk dengan rutinitas di siang hari ini atau barangkali yang lagi rehat bersama teman-teman. Oke, kita masih terus temani Anda di SMS Sajian Musik Spesial Tembang Kenangan sampai jam 1 nanti. Oke, kali ini kita akan ketemu dengan kelompok musik legendaris juga. Ada Kus Plus. Lagu yang bakal kita dengerin bareng-bareng kali ini adalah Cinta Mulia yang dirilis pada tahun 1975 dan merupakan salah satu track dalam album pop Melayu volume 2 Kus Plus. Lagu ini menceritakan tentang kisah cinta sepasang remaja yang tumbuh dan bersatu di bawah bimbingan dan restu cinta yang suci serta tulus.

Masih dari 103,5 Magelang FM bersama Mita di SMS Sajian Musik Spesial Tembang Kenangan. Oke, masih ada Kus Plus ya. Dan kali ini kita akan dengerin lagu yang berjudul Sendiri dan Rahasia. Lagu ini diciptakan pada tahun 1974. Lagu ciptaan Tony Kuswoyo ini merupakan salah satu track yang terdapat dalam album Kus Plus volume 12. Lagu ini menceritakan tentang perasaan cinta yang mendalam dan tulus dari seorang yang hanya disimpan sendiri di dalam hati. Hubungan atau rasa cinta tersebut bersifat rahasia dan tidak diketahui oleh orang lain, di mana kedua belah pihak saling menyayangi dan meyakini bahwa mereka hanya untuk satu sama lain. Ya, ini dia Kus Plus dengan Sendiri dan Rahasia.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital,
1: dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Permisi Mbak.
4: Silakan Pak, selamat datang di minimarket.
3: Iya Mbak. Ini Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya Pak?
3: Ada beberapa ini Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo Mbak.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya Pak?
3: Iya, bisa kan Mbak?
4: Bisa saja Pak, tetapi harus ke kantor pusatnya Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?

0: manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Untuk semua usia.
5: Sajian musik spesial.
6: Sajian musik. Sajian musik.
5: Sajian musik spesial.

istirahat sembari apa aja ya. Di SMS sajian musik spesial Tembang Kenangan. Sahabat pendengar, siapa sih yang enggak kenal dengan Mutiara dari Selatan? Khususnya nih remaja dulu-dulu ya. Oke, meskipun sudah merilis lagu sejak tahun 70-an, nyatanya penyanyi Andi Meriam Matalata, si Mutiara dari Selatan ya, juga merilis lagu hingga tahun 90-an loh. Salah satunya adalah single Mudahnya Bilang Cinta. Ya, Andi Meriam Matalata ini merilis lagu Mudahnya Bilang Cinta ini pada tahun 1996 hingga akhir hayatnya tahun 2010. Telah banyak lagu yang ia bawakan. Penyanyi yang memulai karir dunia tarik suara pada tahun 1976 ini telah merilis 17 album studio. Selain itu, ada 12 album kompilasi yang ia rilis hingga tahun 2001. Baik, langsung aja kita dengerin Andi Meriam Matalata dengan Mudahnya Bilang Cinta.

Tarian bakat Andi Meriam Matalata memang luar biasa. Nah, berikut ada lagu Bimbang ya yang dipopulerkan oleh Andi Meriam Matalata yang dirilis pada tahun 1980. Lagu ini mengisahkan tentang dilema seseorang yang ragu dan bimbang karena pesona dan kemesraan yang diberikan pasangannya. Namun, ia merasa cintanya tidak pasti dan seperti sebuah ilusi saja. Langsung aja Andi Meriam Matalata dengan Bimbang.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
8: Monggo Lapor.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
2: Panjang jalan kenangan.
0: Sajian musik spesial.
3: Selamat siang sobat pendengar. Semangat tentu saja bisa didapat dari mana aja, salah satunya dengan dengerin lagu-lagu kenangan di SMS Sajian Musik Spesial Tembang Kenangan dari Magelang FM bersama Mita siang hari ini sampai jam 1 nanti. Sobat pendengar, Deloitte. Ya, Deloitte adalah salah satu grup musik legendaris Indonesia yang sangat populer pada era 1970-an. Lagu-lagu hits mereka yang paling ikonik dan melegenda antara lain Apa Salah dan Dosaku, Titik Noda, dan Mengapa Harus Jumpa. Dan kali ini kita akan dengerin Deloitte dengan Apa Salah dan Dosaku. Lagu ini diciptakan oleh gitaris sekaligus pentolan Deloitte yakni Bertje van Houten. Lagu ini menceritakan tentang perasaan sedih dan juga penyesalan seseorang yang ditinggalkan oleh kekasihnya secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Ia meratapi nasibnya yang malang dan bertanya-tanya mengenai kesalahan apa yang telah ia buat sehingga pasangannya tega berpaling darinya. Ini dia Deloitte dengan Apa Salah dan Dosaku.

Ujung program kita di SMS sajian musik spesial Tembang Kenangan. Dan satu lagu terakhir dari Deloitte ada Mengapa Harus Jumpa. Lagu ini bercerita tentang penyesalan dan dilema seseorang yang tidak sengaja berjumpa kembali dengan mantan kekasihnya. Pertemuan tak terduga tersebut justru membangkitkan kembali kenangan masa lalu dan rasa sakit hati yang sebenarnya sudah berusaha dilupakan. Baik, Mita undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Hari ini Selasa 2 Juni, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku direktur utama PT Maktur.
2: Sejauh ini kan Indonesia ini autopilot di 3 subsektor ya sebetulnya, kuliner, fashion, kriya.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penjadwalan untuk memeriksa pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. LPP RRI menandatangani nota kesepahaman dengan Gecrafts untuk memperkuat kolaborasi dalam menyuarakan dan mengembangkan ekonomi kreatif nasional. BPS mencatat terjadi kenaikan inflasi di bulan Mei 2026 dipicu komoditas cabai merah. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah melakukan penjadwalan untuk memeriksa pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur, Fuad Hasan Mashhur. Fuad akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Menak Yakut Holil Koumas. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku direktur.
4: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik Biro Travel dan Umroh PT Maktur, yaitu Fuad Hasan Mashhur, di mana Fuad Hasan akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang telah menjerat mantan Menteri Agama Yakut Kolil Koumas. Juru bicara KPK Budi Prastio mengingatkan Fuad Hasan untuk kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Apalagi pemeriksaan ini dilakukan setelah penyelenggaraan ibadah haji 2026.
1: Haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Hari ini Selasa 2 Juni, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku direktur utama PT Maktur. Adapun penjadwalan pemeriksaan terhadap saksi hari ini dilakukan pasca rangkaian penyelenggaraan ibadah haji usai, sehingga saksi diharapkan bisa memenuhi panggilan tersebut.
4: Sementara itu memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus menggali keterangan dan juga alat bukti untuk bisa menetapkan Fuad Hasan Mashhur menjadi tersangka.
5: Ya, untuk saudara F ya, petinggi dari Maktur, saat ini yang bersangkutan itu sebagai saksi ya, keterangan-keterangan. Jadi kita memang masih mengumpulkan bukti-buktinya gitu ya. Jadi setiap bukti yang mengarah kepada seseorang nanti akan dikumpulkan dan kita akan mengkaji. Jadi sampai dengan hari ini gitu ya, kelengkapan atau kecukupan alat buktinya belum cukup yang bersangkutan untuk dinaikkan menjadi tersangka.
4: Tanya Fuad yang diperiksa, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yakut Kolil Koumas. Yakut bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Dalam perkara ini memang KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, termasuk Yakut Kolil Koumas dan mantan staf khususnya Isfah Abdul Aziz dan juga Ismail Adam. Dan tersangka lainnya adalah Asrul Aziz Taba yang menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Kesturi sekaligus Komisaris PT Raudhoh Eksati Utama. KPK mengusut perkara ini menggunakan konstruksi kerugian negara. Berdasarkan hasil perhitungan BPK, dugaan korupsi kuota haji untuk tahun penyelenggaraan 2023-2024 menyebabkan kerugian negara sekitar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: LPP RRI menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Gecrafts atau Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional untuk memperkuat kolaborasi dalam menyuarakan dan mengembangkan ekonomi kreatif nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Ya, kita berharap dengan adanya kolaborasi ini, subsektor lain yang belum terpublish secara
7: LPPR RI resmi menandatangani nota kesepahaman dengan G-Crafts atau Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional pada hari ini. Dalam keterangannya, Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menegaskan, kerjasama ini menjadi momentum terbaik untuk memperkuat kolaborasi dalam menyuarakan kreativitas Nusantara melalui jaringan siaran RRI. Menurutnya, RRI memiliki tanggung jawab untuk mendukung visi pemerintah dalam penguatan sektor kreatif. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
8: Saya kira kita punya ruang yang lebar, saya kira bisa kita manfaatkan nanti tergantung apa proses yang kita lakukan bersama G-Craft ini ya. Jadi mungkin karena kita punya, tadi sudah kita sampaikan, kita punya station-station, ada 110 station ya. Jadi dan kita juga multi-platform, dan G-Craft juga punya perangkat-perangkat di daerah. Jadi teman-teman di daerah juga bisa langsung berpartisipasi untuk membantu menguatkan diseminasi.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum G-Craft, Kawendra Lukistian, menegaskan pentingnya kolaborasi dengan media dalam memperluas jangkauan ekonomi kreatif. Ia menyebut kerjasama dengan RRI akan membuka peluang besar bagi para pelaku kreatif di berbagai daerah. Kawendra juga menyatakan bahwa G-Craft telah hadir di banyak wilayah di Indonesia. Hal dengan media dalam memperluas jangkauan ekonomi kreatif. Ia menyebut kerjasama dengan RRI akan membuka peluang besar bagi para pelaku kreatif di berbagai daerah. Kawendra juga

0: menyepakati bahwa kerjasama ini dapat memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendorong pelaku ekonomi kreatif. Dengan demikian, sektor aircraft dapat berkembang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPS mencatat terjadi kenaikan inflasi di bulan Mei 2026 dipicu komoditas cabai merah. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya. Magdalena.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS hari ini merilis sejumlah data statistik ekonomi Indonesia terbaru, di antaranya data laju inflasi Indonesia untuk bulan Mei 2026 yang mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan. Secara bulanan, inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,28%, naik dari 0,13% pada bulan April. Secara tahunan, inflasi sebesar 3,08%, meningkat dari 2,42% pada April 2026. Dan secara tahun kalender, inflasi dari Januari hingga Mei 2026 tercatat sebesar 1,35%. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangan pers di gedung BPS Jakarta hari ini menjelaskan, secara bulanan inflasi pada Mei 2026 disebabkan oleh inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Komoditas penyumbang inflasi untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau adalah cabai merah yang mencatatkan andil inflasi tertinggi sebesar 0,08%.
3: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,39%. Dan memberikan andil inflasi sebesar 0,12%. Kemudian komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini adalah yang pertama, cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,08%. Kemudian minyak goreng dan bawang merah dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,04%. Kemudian Thomas dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Dan beras dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi adalah bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi sebesar 0,03%. Kemudian bensin dan tarif angkutan udara dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,02%.
2: Sementara itu, ada komoditas yang justru mengalami deflasi atau penurunan harga di bulan Mei 2026, yaitu komoditas telur ayam ras dan emas perhiasan. BPS juga mencatat pada Mei 2026 sebanyak 31 provinsi di Indonesia mengalami inflasi dan 7 provinsi mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Maluku sebesar 0,93%, sedangkan deflasi terdalam terjadi di Gorontalo sebesar minus 0,96%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan melanda Aceh Barat sejak 2 hari terakhir. Lebih dari 10 hektar lahan gambut terbakar akibat cuaca terik yang memicu persebaran titik api. Laporan disampaikan Anwar Yunus dari RRI Melabo.
4: Tim gabungan dari unsur Polri, TNI, dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD berjibaku memadamkan api di lahan gambut yang terbakar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah melanda sejumlah titik di wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan luas telah mencapai lebih dari 10 hektar. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Barat Teku Ronald Nehendiansyah menyampaikan, karhutlah dilaporkan mulai terjadi di Aceh Barat sejak 30 Mei 2026. Cuaca terik terus memicu persebaran api hingga terus meluas. Karhutlah terluas melanda di Kecamatan Bubon. Titik api ditemukan di wilayah administrasi Kampung Berawang dan Kampung Kuta Padang Layung hingga hari kedua penanganan.

0: Penanganan diperkirakan sudah lebih 10 hektar. Tuku Ronald menyebut bahwa titik persebaran api awalnya tidak begitu luas, hanya sekitar 6 hektar. Kemudian meluas akibat dipicu tiupan angin dan suhu udara panas, membakar ilalang kering dan bahkan ilalang muda di lahan gambut.
1: Kita melihat memang kondisi cuaca sangat terik, angin juga sangat kencang. Ini juga memastikan proses pemadaman juga akan lebih sulit. Karena wilayah yang terdampak hari ini itu wilayah gambut, di mana api angin yang kencang juga akan menyebabkan semakin membara. Di untuk saat ini kita mendapatkan laporan juga ada wilayah lain di luar Kecamatan Bubon ini yang terdampak, yaitu di Kecamatan Jompelawan, itu di Desa Lapang.
0: Sementara itu Sopian Kecik Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubon menyampaikan bahwa tak menduga api begitu cepat merambat. Padahal pada minggu malam sempat terpantau padam dan asap hilang di lahan yang terbakar. Sifat gambut yang terbakar adalah permukaan bawah sehingga api bersarang saat cuaca panas muncul kembali dan bahkan meluas.
2: Pak Kecik tahu kenapa bisa terbakar ini?
3: Ya, saya nggak tahu, karena nggak pernah masuk.
2: Ini lahan yang terbakar punya masyarakat atau?
3: Punya masyarakat.
2: Ya, masyarakat. Bukan lahan sawit nih Pak ya?
3: Ya, lahan sawit, ada sawit. Memang lahan sawit semua lahan ini. Sawit. Ya. Tapi ini kan belum ada yang belum ada sawit, yang sudah ada sawit.
0: Dalam operasi pemadaman karhutlah di wilayah hukum Polres Aceh Barat ini, tim dipimpin langsung oleh Wakapolres Aceh Barat Kompol Hari Purnomo yang langsung datang ke lokasi membawa peralatan mesin pompa air di lapangan. Demikian juga TNI AD terlihat bahu-membahu bersama BPBD melakukan pemadaman api. Reporter RRI Melabu Anwar Yunus melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh melepas jemaah haji yang akan kembali ke tanah air. Selengkapnya dilaporkan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, mendoakan jemaah haji Indonesia menjadi jemaah yang mabrur dan meningkatkan kesolehannya ketika tiba di tanah air. Wamen berharap sampai ke tanah air tetap sehat, dan Wamen Haji atas nama pemerintah dan Presiden Prabowo memohon maaf kepada jemaah haji Indonesia karena dalam penyelenggaraan haji tahun 2026 ini memiliki banyak kekurangan. Berikut keterangan dari Wamen Haji Dahnil Anzar.
7: Bapak Haji, Ibu-ibu Haji, Soib Khair, mudah-mudahan semuanya nanti kembali ke tanah air. Ini jamaah haji Kepri, kemudian mana lagi, dan sekitarnya semuanya bisa jadi haji yang mabrur dan hajah yang mabrurah, sampai ke kediaman tetap sehat walafiat.
6: Dan pendengar, pemulangan jamaah haji dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita berpindah ke Surabaya. Diperkirakan seluruh jemaah haji kota dan kabupaten Pasuruan akan tiba di tanah air besok pagi pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Emil Akbar dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya. Emil Akbar.
8: Diperkirakan seluruh jemaah haji baik kota maupun kabupaten Pasuruan baru akan tiba di tanah air esok pagi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Ini saya dapatkan langsung dari sambungan seluler Kepala Kantor Kementerian Agama, maksud kami Kepala Kantor Kementerian Urusan Haji dan Umroh Kabupaten dan juga Kota Pasuruan, yakni Gus Anies Mahdi, bahwasanya memang untuk rombongan khusus Kota Pasuruan semuanya utuh jumlahnya dari pemberangkatan sampai dengan pemulangan semuanya 378. Tetapi memang untuk jemaah Kabupaten Pasuruan ada 4 jemaah yang memang beberapa waktu yang lalu meninggal dunia, sehingga memang jadi pemerintah Kabupaten Pasuruan ikut berbela sungkawa yang sampai dengan solo di Sukerjo. Sementara itu untuk jamaah Kabupaten Pasuruan saat ini masih antrian tepatnya di kendaraan di Arab Saudi di Jeddah tepatnya, dan nanti akan take off sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk jamaah haji Kota Pasuruan sudah tidak dalam pesawat, dan diharapkan kepada seluruh keluarga ataupun pemulang untuk yang ingin melakukan penjemputan di Bandara Internasional Juanda Surabaya untuk bisa tentunya menjemput sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Juanda Surabaya. Sementara untuk kondisi keseluruhan dari para jamaah baik Kota maupun Kabupaten Pasuruan, semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit, meskipun ada beberapa lansia atau lanjut usia yang memang harus menggunakan kursi roda, tapi semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga. Biar juga terus berjalan.
4: Beralih ke laporan dari Jakarta, sebanyak 2 kloter jemaah haji Indonesia asal Provinsi DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Selengkapnya disampaikan Setio Agung dari RRI Jakarta. Setio Agung.
9: Ya, terima kasih Sana. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Dari informasi yang kami terima, yaitu yang telah diverifikasi oleh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 2 kloter jemaah haji Indonesia, yaitu JKG 1 dan JKG 2, telah tiba di tanah air. Hingga pukul 6 pagi tadi, petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah menyelesaikan seluruh proses pemulangan 2 kloter tersebut. Kloter JKG 1 dari Jakarta Timur mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin malam dan tiba di Asrama Haji Pondok Gede Selasa dini hari tadi. Kloter ini membawa 391 jemaah termasuk 4 petugas. Sementara itu, kloter JKG 2 dari Jakarta Selatan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Selasa dini hari tadi dan tiba di asrama sekitar pukul 3 pagi. Kloter ini membawa 444 jemaah termasuk 4 petugas. Jadi total hari ini sudah ada 835 jemaah haji asal DKI Jakarta yang telah tiba di tanah air. Saat ditemui di Media Center PPIH Pusat Jakarta Timur hari ini, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Asgaf mengatakan proses kepulangan jemaah haji tahun ini dirancang lebih cepat dan efisien melalui skema layanan terpadu di bandara, termasuk pembaruan alur penjemputan yang lebih dekat dan mudah diakses.
10: Jadi penyesuaian ini memang kami lakukan untuk bisa mempermudah mobilitas jemaah, kemudian juga lebih meminimalisir, mengurangi kelelahan jemaah, dan juga memastikan bahwa setiap jemaah dapat melanjutkan perjalanan pulang dengan lebih nyaman.
9: Ya, pendengar, dari bandara, jemaah haji langsung dibawa ke Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dalam hal ini menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk memudahkan proses distribusi koper dan air zam-zam. Setiap jemaah menerima satu galon air zam-zam berisi 5 liter yang dibagikan sesuai dengan urutan nomor bus. Seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede disiagakan selama proses pemulangan, termasuk petugas kesehatan dan poliklinik. Kloter berikutnya, kloter JKG 3 asal Jakarta Barat, akan dijadwalkan tiba pada Rabu besok dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan. O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Informasi dari luar negeri, pemulangan jenazah korban kecelakaan kapal di perairan barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia akan dilakukan setelah didapati hasil pemeriksaan DNA. Diketahui kecelakaan kapal yang mengangkut sebanyak 37 WNI ini terjadi pada Senin 11 Mei, menyebabkan 16 orang diantaranya tewas. Sebelumnya pada Jumat 29 Mei, Kemlu RI dalam pernyataannya mengatakan jumlah korban tewas didapati berdasarkan koordinasi dengan Rumah Sakit Teluk Intan. Sedangkan, guna mempercepat proses identifikasi, KBRI Kuala Lumpur bekerjasama dengan Polri melakukan penelusuran keluarga korban. Beralih ke informasi olahraga, Turnamen Bulu Tangkis Indonesia Open 2026 hari pertama sedang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta sejak pagi tadi. Bagaimana update terkininya di lapangan? Reporter kami Nurdiansyah Krisna melaporkan. Nurdiansyah.
11: Ya, terima kasih Hana. Pendengar, saat ini saya berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Turnamen berlevel Super 1000 ini kembali hadir untuk memeriahkan Istora sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Indonesia Open tahun ini menghadirkan tidak hanya penampilan apik dari 248 pebulu tangkis dunia, tapi juga hiburan musik dan game yang dapat dinikmati secara gratis, serta stand UMKM yang masyarakat bisa coba di sekitaran halaman Istora GBK. Nah pendengar, pada hari pertama ini, tuan rumah Indonesia menurunkan 11 wakil terbaik yang sudah dan akan bermain di babak 32 besar hingga malam nanti. Setidaknya, sejak pagi tadi, ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahya Sari Jamil menjadi wakil Indonesia pertama yang bermain dan melangkah ke babak 16 besar. Keduanya sukses mengalahkan wakil Prancis Julian Mayo, Lea Palermo dalam rubber game yang berlangsung selama 57 menit dengan skor akhir 14-21, 21-19, dan 21-11. Sementara ganda campuran Dejan Ferdinandsyah, Benandin Anindya Wardana kalah dari wakil Tiongkok Cheng Xing Sang Chi secara straight set 10-21 dan 9-21. Saat ini pendengar tengah berlangsung pertandingan tunggal putra antara Jonathan Christie menghadapi Ja Heng Jason Teh dari Singapura. Pertandingan berjalan cukup sengit, di mana awalnya Jonathan Christie atau Jojo memimpin pada awal pertandingan. Namun Jason Teh mampu menyusul dan merebut interval. Kendati demikian, Jojo mampu kembali memimpin dengan mencetak setidaknya 8 poin secara beruntun. Dan saat ini pendengar tengah berada dalam match point di mana Jojo memimpin dengan skor sementara 20-17. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan langsung jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Atau Anda juga dapat langsung hadir ke Istora Senayan Jakarta, membeli tiket dengan harga tertinggi di hari pertama Rp150.000 untuk kategori 1 dan terhemat Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Baru saja kita ikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Ya baik pendengar LPPL Indonesia, kita awali berita Indonesia live dari Sumatera Barat. Penyematan PIN oleh Wali Kota tanda tugas Paskibra 2025 Kota Sawahlunto selesai. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Yuni Oktrianti, reporter Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat. Yuni, silakan.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Wali Kota Sawahlunto Rianda Putra menyematkan PIN Purna Pasukan Pengibar Bendera Paskibra kepada jajaran Paskibra Kota Sawahlunto tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi penghargaan dan pelepasan resmi setelah menyelesaikan masa tugasnya. Penyematan PIN ini dilakukan setelah selesai pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lingkup Kota Sawahlunto, Senin 1 Juni 2026 di lapangan bola kaki Kota Sawahlunto. Wali Kota Sawahlunto menyampaikan apresiasi atas dedikasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan para anggota Paskibra selama menjalankan tugas sebagai bagian dari generasi muda yang berkontribusi dalam kegiatan kenegaraan dan pembinaan karakter kebangsaan. Dalam arahannya, Wali Kota menekankan agar seluruh nilai positif yang diperoleh selama mengikuti Paskibra tidak berhenti ketika masa tugas berakhir, melainkan menjadi karakter yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kedisiplinan, semangat persatuan, kepemimpinan, dan kemampuan bekerja sama merupakan modal penting dalam membentuk generasi yang tangguh dan berdaya saing. Wali Kota juga mengajak para purna Paskibra untuk membawa nilai-nilai tersebut ke lingkungan pendidikan maupun kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat menjadi teladan positif bagi teman sebaya dan lingkungan sekitarnya. Pemerintah Kota Sawahlunto berharap para purna Paskibra dapat terus mengembangkan kapasitas diri dan menjaga semangat pengabdian kepada bangsa serta negara, sekaligus berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan daerah dan kemajuan masyarakat. Pendengar, demikian laporan dari LPPL Sawahlunto FM Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Yuni Oktrianti melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya baik, terima kasih Yuni Oktrianti, reporter Sawahlunto FM Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Sekarang kita menuju ke Kalimantan Selatan. Hari Lahir Pancasila 2026, Bupati Tanah Laut tegaskan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Mariska, reporter Tungtung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan. 2026, Bupati Tanah Laut tegaskan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Mariska, reporter

0: disampaikan usai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang dihadiri Wakil Bupati Haji Muhammad Zazuli, jajaran Forkopimda di lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut, aparatur sipil negara, para pelajar, serta perwakilan masyarakat di halaman kantor Bupati Kabupaten Tanah Laut pada Senin 1 Juni 2026. Dalam keterangannya, Bupati Rahmat menyampaikan bahwa keterlibatan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan pada peringatan Hari Lahir Pancasila merupakan bagian dari upaya menanamkan dan memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sejak dini. Menurutnya, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai materi pembelajaran, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Pada upacara tersebut, Bupati Rahmat menyampaikan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dalam pidato tersebut ditegaskan bahwa Pancasila merupakan bintang penuntun sekaligus jangkar moral bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global, serta menjadi dasar dalam mewujudkan persatuan, keadilan, dan perdamaian dunia. Selain itu, seluruh elemen bangsa diajak untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup melalui penguatan nilai gotong royong, toleransi, keadilan sosial, serta semangat pemersatuan dalam setiap aspek kehidupan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan sekaligus memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah pembangunan dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. LPPL Radio Tuntung Pandang FM, Kalimantan Selatan, reporter Norma Rizka melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Norma Rizka. Dari reporter Tuntung Pandang FM, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ya, pendengar LPPL Indonesia, respon cepat keluhan warga perbaikan jalan Randu Blatung Cepu masuk tahap lelang. Selengkapnya akan disampaikan oleh Sita, reporter dari Jateng Radio Provinsi Jawa Tengah. Sita, silakan.
2: Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan perbaikan jalan raya Randu Blatung Cepu di Kabupaten Blora segera direalisasikan. Pekerjaan infrastruktur yang dianggarkan sebesar 5,276 miliar pada tahun 2026 ini telah resmi memasuki tahapan lelang. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut diprioritaskan untuk menangani kerusakan berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung. Menindaklanjuti arahan Gubernur Ahmad Lutfi, pihak dinas juga tengah mengevaluasi ulang desain teknis agar panjang jalan yang diperbaiki dapat dioptimalkan kembali. Sebagai langkah percepatan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara konsisten telah menggelontorkan anggaran sebesar 45,86 miliar selama periode 2025-2026 untuk membenahi jalan provinsi sepanjang 101,5 km di Kabupaten Blora. Tak hanya bersumber dari APBD, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga bergerak aktif mengawal usulan bantuan pendanaan sebesar 46,6 miliar melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah atau IJD ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk penanganan ruas Singgat Doplang Cepu. Gubernur Jawa Tengah menegaskan bahwa setiap keluhan masyarakat di media sosial harus direspon dengan cepat dan dijadikan bahan evaluasi. Gubernur juga menginstruksikan agar seluruh proyek infrastruktur juga dikerjakan secara profesional dan mengutamakan kualitas demi mewujudkan konektivitas wilayah yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Demikian yang bisa saya laporkan dari Studio Jateng Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Sita, reporter dari Jateng Radio Provinsi Jawa Tengah. Tegal Book Party, oase literasi di tengah gempuran konten digital. Selengkapnya akan kita dengarkan Persada ID Talks bersama Sofia dari Radio Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Silakan.
3: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
4: 99.3 Radio Slawi FM, kian inspiratif dan dekat di hati. Halo, selamat siang pendengar. Sofia kembali hadir menyapa kawan radio, mengenal lebih jauh apa itu Tegal Book Party. Ya, dan siang hari ini Sofia sudah terhubung dengan salah satu narasumber yang luar biasa, masih muda, memiliki kegiatan yang sangat aktif dan

0: Semangat sekali. Ada Mbak Nabila Silviana, Koordinator Tegal Book Party. Baik, sudah terhubung langsung. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nabila. Oke, Mbak Nia, apa kabar? Sehat hari ini?
1: Alhamdulillah, hari ini sehat, Kak.
0: Kita temanya hari ini adalah mengenal lebih jauh apa itu Tegal Book Party. Book saja sudah identik dengan ya buku gitu ya. Book itu kan bahasa Inggris buku gitu ya, book party. Mbak Nabila, bisa dijelaskan itu apa Tegal Book Party, terus bagaimana sih terbentuknya dari sebuah komunitas Tegal Book Party ini? Silakan Mbak Nabila.
1: Oke, terima kasih Kak kesempatannya. Jadi Tegal Book Party ini kita komunitas literasi. Sebenarnya di awal itu kita membuat komunitas ini karena sama-sama membaca buku. Karena sama-sama baca buku, kemudian di awal-awal Tegal Book Party ini ada di Reels Fire Kak, di Instagram, namanya Indonesia Book Party. Jadi teman-teman dari Tegal ini kayaknya FOMO nih. Kalau Jakarta Book Party bisa, kenapa di Tegal Book Party nggak bisa? Gitu, kita langsung reach out ke teman-teman Indonesia Book Party. Ternyata di ACC dari merekanya. Kemudian boleh Tegal Book Party kita membuat komunitas buku di Tegal, dibolehkan. Lalu dibuat segala skemanya dan lain sebagainya. Akhirnya tanggal 27 Februari teman-teman Tegal Book Party melakukan giat pertamanya, yaitu di alun-alun Hanggawana Selawi kalau nggak salah.
0: Oke, berarti awal terbentuk tadi kalau di Jakarta bisa, kenapa kita yang di daerah nggak bisa gitu ya Mbak ya? Kalau sekarang ini Mbak, kalau boleh tahu nih, kalau yang di Tegal apakah tujuannya sama yang dengan ada yang di Kota Tegal Mbak?
1: Kita sebenarnya ya sama mewadahi teman-teman yang suka baca ini buat sharing, buat baca buku bersama, buat baca buku. Tapi kita tempatnya itu di ruang terbuka kayak gitu, misalkan di Sanja atau alun-alun Hanggawana, alun-alun Kota Tegal, perpustakaan Kota Tegal, Kabupaten Tegal kayak gitu. Dari hal itu kita kan sebenarnya membernya juga gak banyak-banyak banget Kak. Tapi karena kita tempatnya terbuka, kita dilihat oleh masyarakat ini sebenarnya kegiatan ngapain sih, baca buku kok di tengah lapangan, baca buku kok di tengah rumput gitu, soalnya kayak apa kayak gitu. Tapi dengan hal itu ternyata banyak orang yang kepo juga, ternyata seru loh melakukan kegiatan seperti ini di kegiatan hari Minggu. Biasanya kita weekend ya, Sabtu Minggu, orang-orang liburan, kita bisa mengisi waktu liburan kita nggak cuma gabut di rumah atau scrolling handphone, kita bisa baca buku di tengah lapangan, tengah-tengah hutan kota misalkan, atau di pinggiran luar di Sanja kayak gitu. Jadi orang-orang tuh jadi tertarik kan, membaca itu menyenangkan, apalagi di saat hari-hari libur seperti itu, apalagi di suasananya yang menyenangkan, teman-temannya juga menyenangkan kayak.
0: Oke, Mbak Nabila, satu pertanyaan terakhir, tapi langsung tiga ini Mbak. Bagaimana masyarakat kalau misalkan pengen gabung, mereka daftarnya kemana ya? Kemudian harapan ke depan untuk Tegal Book Party dan pesan untuk masyarakat.
1: Cara untuk gabung buat teman-teman masyarakat ya, khususnya teman-teman kalau melek digital, kita di Tegal Book Party, gabung aja di Tegal Book Party, reach out aja DM-nya. Kak, saya mau gabung, nanti kita masukin ke grup WA. Nah, dari grup WhatsApp itu kita biasanya ngasihin semua info-info terkait kegiatan Tegal Book Party di bulan April, Mei, Juni mungkin kita akan kasih kalender eventnya kita sebagai Tegal Book Party di sini. Saya berharap Tegal Book Party ini nggak hanya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kalau bisa akan berpuluh-puluh tahun kayak gitu. Jadi berarti menunjukkan bahwasannya Tegal Book Party komunitas literasi ini tidak hanya ya hanya FOMO-FOMO belaka, saya berharap berumur panjang.
0: Mbak Nabila, ini keren banget loh bicara tentang literasi, karena literasi itu ya bukan hanya sekedar membaca status-status yang sekilas di media sosial, tapi kita juga harus ada beberapa literasi, sebut saja misalkan sejarah yang gak bisa di statusin cuman sekilas doang ya Mbak ya, harus sampai mendalam. Mbak Nabila, terima kasih untuk waktunya di hari ini sebagai koordinator Tegal Book Party yang sudah berbagi cerita dan semangat literasi kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya selalu melek literasi sehingga menjadikan buku adalah makanan sehari-hari. Semoga obrolan hari ini juga menambah wawasan dan inspirasi untuk teman-teman di atau pendengar di radio. Terima kasih Mbak Nabila, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih kembali Kak. Semangat.
2: Ya baik, terima kasih Sofia dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pendengar LPPL Indonesia, tetaplah bersama Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksi Nagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhap Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Ya, terima kasih pendengar LPPL Indonesia, saat ini Anda masih di Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, inilah sesi 2 Berita Indonesia Live selengkapnya. Kita awali dari Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Bapak Rida, gelar seleksi Krenova 2026, dongkrak indeks inovasi daerah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Bima Prasetya, reporter RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Bima Prasetya, silakan.
4: Baik pendengar berita Indonesia Live, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperinda Kabupaten Temanggung menggelar seleksi paparan ajang kreativitas dan inovasi Krenova tahun 2026. Acara berlangsung di Aula Progo Baperinda Temanggung guna menjaring inovasi terbaik dari masyarakat. Kepala Baperinda Temanggung Hendra Sumariana menyatakan bahwa ajang ini merupakan langkah strategis untuk menjaring ide-ide kreatif lokal yang nantinya akan didelegasikan ke tingkat Provinsi Jawa Tengah hingga nasional. Hendra menyampaikan kompetisi tahun ini diikuti oleh 57 peserta yang terbagi ke dalam 4 kategori utama, yaitu kategori pelajar, masyarakat umum, ASN secara personal, dan kategori perangkat daerah. Jumlah ini mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Baperinda pun berkomitmen untuk mengintensifkan sosialisasi agar partisipasi peserta semakin meningkat pada tahun mendatang. Proses seleksi saat ini berfokus pada pemaparan materi dari masing-masing peserta. Pihak juri nantinya akan memilih juara 1, 2, dan 3 untuk setiap kategori. Hasil seleksi dan pemenang akan diumumkan di pertengahan bulan Juni 2026. Menuju ekosistem inovasi dan target nasional bagi pemerintah Kabupaten Temanggung, kompetisi ini bukan sekedar mengejar piala, akan tetapi bisa mendongkrak nilai indeks inovasi daerah. Saat ini Kabupaten Temanggung mengantongi nilai indeks inovasi daerah sebesar 88 dari skala 100. Nilai tersebut juga mengantarkan Kabupaten Temanggung dianugerahi predikat sebagai Kabupaten Terinovatif pada tahun 2025 oleh Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Berkaca pada kesuksesan tahun 2025, Temanggung memiliki rekam jejak yang solid di tingkat regional maupun nasional. Beberapa inovasi lokal terbukti mampu berbicara banyak di level atas seperti inovasi Batu Temple Kingdom dan roasting kopi berbasis Android. Kedua produk inovatif tersebut tidak hanya menyabet penghargaan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, tetapi juga berhasil menembus pameran bergengsi di tingkat nasional atas fasilitasi dari pemerintah pusat.
2: Ya baik, terima kasih Bima Prasetya, reporter RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Kota Magelang, Jawa Tengah. Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ini dipastikan bersih dan bebas dari praktik siswa titipan. Selengkapnya akan disampaikan oleh Mita, reporter dari Magelang FM, Kota Magelang, Jawa Tengah. Mita, silakan.
5: Pemerintah Kota Magelang memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 berjalan sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono usai memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari Senin kemarin. Damar Prasetyono menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi tahun ini dipastikan bersih dan bebas dari praktik siswa titipan. Ia menjamin proses penerimaan akan berlangsung secara terbuka, transparan, serta akuntabel sehingga masyarakat luas dapat memantau dan memeriksa langsung seluruh mekanisme seleksi secara mandiri demi mewujudkan kesempatan pendidikan yang adil. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Nurwiono Slamet Nugroho, menjelaskan bahwa sistem penerimaan tahun ini tetap berkiblat pada aturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Khusus untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, pendaftaran dibagi ke dalam 4 skema. Jalur domisili memegang porsi terbesar dengan kuota 40% yang berbasis jarak rumah. Disusul jalur prestasi sebesar 35% yang kini berfokus pada tes kemampuan akademik dengan bobot nilai 60%. Sisa kuota dialokasikan untuk jalur afirmasi bagi keluarga kurang mampu sebesar 20% serta jalur mutasi sebesar 5%. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring. Jadwal pendaftaran untuk jenjang SD dibuka mulai tanggal 2 hingga 4 Juni, diikuti jenjang SMP pada 8 hingga 10 Juni, dan akan diakhiri dengan proses daftar ulang pada 17 hingga 22 Juni 2026. Demikian saya Mita dari LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Mita, reporter dari Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Kabupaten Gunung Kidul DIY, Harmoni, Tradisi dan Pembangunan Upacara Adat Rasulan, Kelurahan Karangrejek. Selengkapnya akan disampaikan oleh Abi Hasan, reporter dari Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul DIY. Silakan.
6: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Kelurahan Karangrejek, Kapanewon Wonosari kembali menghidupkan warisan budaya leluhur melalui penyelenggaraan rasulan yang berlangsung khidmat di Pendopo Kelurahan Karangrejek. Tradisi tahunan ini menjadi wujud rasa syukur masyarakat atas berbagai berkah yang diterima selama setahun terakhir sekaligus sarana mempererat kebersamaan warga. Rangkaian kegiatan diawali dengan prosesi pasrahing uporanti, yakni penyerahan perlengkapan upacara dari panitia kepada pemerintah Kelurahan Karangrejek. Prosesi dipimpin langsung oleh Lurah Karangrejek Marjono dan dihadiri perangkat kelurahan, lembaga desa, tokoh masyarakat serta para kesepuhan yang menambah nuansa sakral acara. Suasana semakin semarak dengan kehadiran warga yang mengenakan pakaian adat bernuansa merah dan kuning. Lurah Karangrejek menyampaikan bahwa pelaksanaan rasulan tahun ini merupakan hasil gotong royong warga Padukuhan Blimbing, Karangrejek, Karangduet 1 dan Karangduet 2 dalam menjaga kelestarian adat istiadat. Selain memiliki nilai spiritual dan budaya, rasulan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta menarik investasi melalui pengembangan seni dan budaya lokal. Dalam pesannya, Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntariningse mengajak masyarakat memperkuat persatuan guna meningkatkan kesejahteraan warga. Puncak acara ditandai dengan doa bersama yang memohon kehidupan masyarakat yang adem ayem, toto titilan tentrem serta limpahan rezeki, kesehatan, umur panjang dan keberkahan bagi seluruh warga Karangrejek. Dengan semangat Jaya Wijayanti Rahayu, tradisi rasulan diharapkan terus menjadi pilar identitas budaya yang memperkuat persatuan dan mendukung pembangunan Kabupaten Gunung Kidul. Demikian pendengar, Abi Hasan, Radio Suara Daksinarga Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melaporkan untuk Berita Indonesia.
2: Iya baik, terima kasih Abi Hasan, reporter dari Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul DIY. Baik pendengar LPPL Indonesia, sesaat lagi kita jelang sesi 3 Berita Indonesia Live hari ini.
3: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Baik pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di Berita Indonesia Live hari ini, dan inilah Berita Indonesia Live sesi 3 selengkapnya. Ya, kita awali sesi 3 laporan khusus dapur redaksi BI Live. Wamendagri sebut Pancasila landasan pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Silakan.
7: Pendengar Republik Indonesia, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Dwi Agus mengatakan bahwa Pancasila merupakan landasan pemersatu bangsa sekaligus fondasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Hal ini dikatakan oleh Agus dalam keterangannya di Jakarta pada Senin kemarin. Dikatakan oleh Agus bahwa saat membacakan pidato tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi pada upacara bendera peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di kantor pusat Kemendagri Jakarta, dia menegaskan bahwa hari lahir Pancasila lebih dari sekedar seremoni tahunan. Hari lahir Pancasila merupakan momentum refleksi untuk memastikan api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Pesan tersebut selaras dengan tema yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026, yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Ia melanjutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Dia juga mengatakan Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia, sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Laporan khusus redaksi Anke Sayanto untuk Berita Indonesia Live.
2: Ya baik, terima kasih Anka Sianto dari Dapur Redaksi BI Live. Sekarang kita menuju ke Kalimantan Tengah. Pemerintah Kabupaten Barito Utara pastikan program Sivintar 2026 berjalan lancar. Seragam dan perlengkapan sekolah akan segera didistribusikan. Selengkapnya akan disampaikan oleh Yayu Bahar, reporter Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Yayu Bahar, silakan.
8: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pendengar, Pemerintah Kabupaten Barito Utara terus mematangkan pelaksanaan program SIP Pintar tahun 2026 sebagai salah satu program prioritas daerah di bidang pendidikan. Sejalan dengan itu, Bupati Barito Utara Haji Salahuddin menegaskan bahwa program SIP Pintar merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan sekaligus meringankan beban orang tua peserta didik. Melalui program ini, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh anak-anak di Barito Utara memiliki perlengkapan sekolah yang memadai sehingga dapat belajar dengan nyaman dan semangat. Salahuddin juga menegaskan program SIP Pintar Optimal merupakan bantuan berupa barang kelengkapan sekolah yang diberikan kepada peserta didik mulai dari jenjang PAUD, TK, RA, SD, MI, SMP, MTs, SMA, SMK, MA, SKH, pendidikan non-formal hingga santri pondok pesantren baik negeri maupun swasta. Sementara itu pendengar, Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara M. Imam Topik SIP MSI mengatakan proses pengadaan untuk anak sekolah sekarang ini telah memasuki tahap finishing produksi dan ditargetkan seluruh bantuan telah didistribusikan ke masing-masing sekolah sebelum akhir Juni 2026. Selain program SIP Pintar Optimal, pemerintah Kabupaten Barito Utara juga melaksanakan program SIP Pintar Juara. Program tersebut merupakan bentuk apresiasi bagi peserta didik berprestasi pada jenjang SDMI dan SMP MTs yang meraih peringkat juara 1, 2, dan 3 di kelasnya. Bantuan diberikan secara tunai melalui rekening tabungan siswa sebagai penghargaan atas prestasi akademik yang diraih. Demikian pendengar LPPL Indonesia dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Yayu Bahar, Batara FM, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Ya baik, terima kasih Yayu Bahar, reporter Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dari Kalimantan Tengah sekarang kita menuju ke Jawa Tengah. Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo secara masif menggulirkan program cek kesehatan gratis ke pondok pesantren. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Pelangi, reporter Persona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pelangi, silakan.
9: Baik pendengar LPPL di seluruh Indonesia, Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo secara masif menggulirkan program cek kesehatan gratis atau CKG ke seluruh sektor pendidikan komunal khususnya di lingkungan pondok pesantren di seluruh wilayah Wonosobo. Langkah proaktif ini diambil sebagai bagian dari pemenuhan target pemeriksaan kesehatan untuk kelompok usia sekolah dan remaja yang pada tahun 2026 ini jumlah sasarannya mencapai 147.212 anak. Menurut data per 19 Mei 2026 tercatat sudah ada sekitar 35.000 anak usia sekolah dan remaja termasuk para santri yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan dasar secara cuma-cuma. Capaian yang berkala menyentuh angka 24% ini menjadi sinyal positif bagi kesuksesan program mengingat pada tahun lalu Wonosobo mampu mencatatkan lonjakan realisasi hingga 79,91% dari target awal yang hanya dipasang sebesar 20%. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo, Jailan, menjelaskan terdapat 142 pondok pesantren di Wonosobo yang menjadi fokus jangkauan tim medis dari puskesmas terdekat. Guna memastikan program ini berkelanjutan, Pesantren Jailan mengungkapkan strategi ke depan untuk memperkuat fungsi pos kesehatan pesantren atau pos kestren dengan melatih para santri sebagai kader kesehatan mandiri di lingkungan mereka sendiri. Sementara itu, salah satu pengasuh pondok di Wonosobo, yakni Pondok Pesantren Rahmatul Umat Wonobungkah Gus Fakih, menyambut hangat kedatangan tim medis yang menyatakan dukungannya secara penuh terhadap program CKG masuk pesantren ini. Ia mengakui keberadaan pemeriksaan langsung ini sangat efektif mematahkan stigma negatif terkait pola hidup komunal santri yang selama ini sering diidentikan dengan masalah kebersihan dan penyakit kulit. Gus Fakih juga menambahkan edukasi klinis yang disampaikan langsung oleh para dokter puskesmas membuat para santri jauh lebih patuh dalam menerapkan gaya hidup bersih dan sehat dibandingkan sekedar teguran dari pengurus. Ia berharap program jemput bola ini dapat berjalan secara istiqomah guna mendukung kelancaran fisik para santri dalam menuntut ilmu secara maksimal. Demikian saya Pelangi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Pelangi, reporter Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Bali. Bang Li raih penghargaan penggerak infrastruktur, pelayanan, dan pariwisata pada Bali Tribune Awards 2026. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nia, reporter RPKB Kabupaten Bangli, Bali. Nia, silakan.
10: LPPL se-Indonesia, berita yang dapat kami sampaikan, pemerintah Kabupaten Bangli kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat provinsi. Kabupaten yang dikenal dengan keindahan alam Kintamani ini sukses menyabet penghargaan sebagai penggerak pembangunan infrastruktur, pelayanan, dan pariwisata dalam ajang bergengsi Bali Tribune Awards 2026. Acara penganugerahan berjalan secara meriah dan penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Bangli Bapak Iwayan Diar yang hadir mewakili segenap jajaran pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bangli. Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen dan kerja keras pemerintah Kabupaten Bangli dalam melakukan akselerasi pembangunan di berbagai sektor vital. Dalam beberapa tahun terakhir, Bangli dinilai secara progresif, khususnya dalam hal pembangunan infrastruktur, pemerataan akses jalan, dan penyediaan fasilitas publik yang semakin memadai. Sektor pariwisata yakni penataan kawasan wisata, khususnya Kintamani, yang kini tampil semakin estetik, tertib, dan juga mendunia. Nilai budaya yakni peningkatan pelayanan publik dan pengembangan pariwisata yang tetap menjaga keseimbangan alam, budaya, dan kehidupan masyarakat sesuai filosofi Trihita Karana. Penghargaan ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran OPD di pemerintah Kabupaten Bangli serta dukungan penuh dari masyarakat. Ini bukan akhir, melainkan motivasi untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi kemajuan Bangli, ujar Bapak Wakil Bupati Bangli. Acara Bali Tribune Awards 2026 ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, kepala daerah serta pelaku industri se-Bali yang dinilai memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Pulau Dewata. Tampak hadir dalam acara tersebut Gubernur Bali Bapak Wayan Koster, Deputi Kementerian UMKM, Pejabat BUMN dan BUMD, serta CEO Tribune Network Dahlan Dahi. Selain itu, sejumlah pimpinan daerah se-Bali juga turut hadir langsung di antaranya Wakil Bupati Tabanan Bapak Madi Dirga, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Gede Mayun, Wakil Wali Kota Denpasar Kade Agus Arya Wibawa, Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krishna. Dan dengan diraihnya penghargaan ini, Kabupaten Bangli sukses membuktikan bahwa keterbatasan geografis bukan halangan untuk tampil di depan dalam hal inovasi pelayanan dan pembangunan daerah. Di akhir sesi, Wakil Bupati Bangli mengucapkan banyak-banyak bersyukur dan juga rasa terima kasih karena dapat meraih penghargaan dalam award tersebut. Demikian saya Nia dari Bangli Bali melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Iya baik, terima kasih Nia, reporter RPKB Kabupaten Bangli Bali. Baik pendengar LPPL Indonesia, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Berita Indonesia Live hari ini. Selasa 2 Juni 2026, persembahan dari Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia untuk menyiarkan baik. Bersama radio host LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, saya Aldo Helambang beserta kerabat kerja berpamitan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Ya, di suasana yang mungkin masih ada nikmati sekalipun, kenikmatan itu Anda pun sembari nikmati kerjaan ya. Moga hari ini semua kerjaan yang Anda lakukan bisa berjalan lancar, dan pada harinya nanti dari apa kerjaan itu benar-benar akan bermanfaat ya. Baik, senang sekali saya Dani di hari Selasa, hari yang kedua di bulan Juni 2026 ya, dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh ya, sahabat pendengar, jangan lupa juga di mana siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM, atau juga bisa melalui laman jogjastreams.com. Di acara Membangun Magelang Kita ini juga sedani menunggu kebersamaan Anda. Silakan nanti Anda bisa bergabung melalui line telepon di nomor 0293-366-899, atau juga bisa melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Yuk, sahabat pendengar, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang ya, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Dan semua aspirasi dan aduan dari Anda tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Mongolapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak dinas terkait ya. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang Kita pada hari ini, saya bakal informasikan di mana pemerintah Kota Magelang memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 berjalan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Kota Magelang Damara Prasetyona usai upacara peringatan hari lahir Pancasila di lingkungan pemerintah Kota Magelang pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026. Damar menegaskan bahwa seluruh tahapan SPMB 2026 akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan terkait potensi kendala maupun siswa titipan dalam pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ini. Menurutnya, pelaksanaan SPMB dapat dipantau dan diperiksa melalui mekanisme yang berlaku sehingga masyarakat dapat mengetahui proses penerimaan murid baru secara terbuka. Pemerintah Kota Magelang berupaya menjaga pelaksanaan SPMB 2026 agar berlangsung transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh calon murid. Di mana komitmen tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pendidikan yang baik di daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Magelang, Nurwiono Slamet Nugroho, mengatakan sistem penerimaan tahun ini tetap mengacu pada ketentuan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Khusus untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP, pendaftaran dibagi dalam 4 skema, yakni jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Jalur domisili lanjutnya mendapatkan porsi terbesar dengan kuota 40%.
Penilaian jalur ini menitik beratkan pada jarak tempat tinggal calon siswa dengan sekolah tujuan. Sementara jalur afirmasi disiapkan sebesar 20% khusus bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Adapun jalur mutasi dialokasikan sebesar 5% untuk siswa pindahan. Skema tersebut diperuntukkan bagi calon peserta didik yang orang tuanya mendapat penugasan kerja di Kota Magelang dengan syarat memiliki surat mutasi sekaligus bukti domisili setempat. Kemudian untuk jalur prestasi yang mengantongi kuota 35% mengalami perubahan mekanisme penilaian secara signifikan. Evaluasi jalur tersebut kini bertumpu pada tes kemampuan akademik atau TKA dengan bobot 60%. Nilai rapor nilai semester sebesar 20% dan piagam penghargaan tertinggi 20%. Dan semua itu dilakukan secara online. Berdasarkan jadwal sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Dikbud Kota Magelang, pendaftaran jenjang SD dibuka pada 2-4 Juni 2026. Pendaftaran jenjang SMP menyusul pada 8-10 Juni 2026. Tahapan kompetensi akademik itu akan diakhiri dengan proses daftar ulang yang dijadwalkan berlangsung pada 17-22 Juni 2026. Dalam proses pendaftaran, calon siswa diperkenankan memilih maksimal 3 sekolah tujuan. Kompetisi nilai dan jarak bersifat dinamis sehingga posisi peserta bisa bergeser jika kalah bersaing dengan pendaftar lain. Baik, sahabat pendengar, yuk di acara Bangun Magelang kita tentunya Sedani terus akan menunggu persamaan Anda. Di saat hari ini mungkin Anda punya aspirasi, punya satu masukan in punya imbauan, silakan. Dan ditunggu di 366899 atau di 0882-135-135. Dan jangan kemana-mana, Cara ini masih bakal temani Anda di Bangun Magelang kita sampai jam 4 sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Dani. Sahabat, sebagai upaya mewujudkan pengelolaan dan distribusi bantuan darurat yang cepat dan tepat sasaran di wilayah bencana, BPBD Kota Magelang mensosialisasikan aplikasi sistem manajemen logistik kebenaran kepada para pemangku kepentingan dan relawan. Pada Sabtu pekan lalu, aplikasi sistem manajemen logistik kebencanaan disiapkan untuk memperkuat sinergi berbagai pihak agar logistik kebencanaan dikelola secara transparan dan terintegrasi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Magelang, Puji Hartono, dikutip dari laman Radar Magelang Jawapos hari ini mengatakan, implementasi aplikasi sistem manajemen logistik kebencanaan merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola logistik kebencanaan yang lebih efektif dan akuntabel. Menurutnya, setiap pemangku kepentingan dapat menyediakan data yang dibutuhkan dalam kebencanaan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk menghadirkan pelayanan kebencanaan yang lebih responsif, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Adapun dalam upaya sinergi ini, pihaknya mengundang Dinas Sosial Kota Magelang, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, serta Palang Merah Indonesia Kota Magelang untuk menandatangani komitmen bersama implementasi dan kolaborasi data logistik kebencanaan melalui aplikasi sistem manajemen logistik kebencanaan. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat sore siapa pendengar. Saya Dani masih bersama Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293 36 Kota Magelang tercinta. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang.

pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Baik, sobat pendengar, saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini. Tindak lanjut Monggo Lapor yang pertama, DPUPR Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari warga terkait jalan rusak di Jalan Diponegoro. Ya. Yang pertama, DPUPR Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari warga terkait jalan rusak di Jalan Diponegoro. Terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor ya. Untuk yang kedua, DPUPR Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait pembersihan saluran yang tersumbat di Taman Ayani. Penanganan bertahap ya. Terima kasih. Dan untuk yang selanjutnya masih dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini ya. Yang ketiga, penanganan jalur sepeda yang tergenang air di beberapa ruas jalan di Kota Magelang. Dan yang keempat, tindak lanjut aduan lingkungan di kawasan Kampung Kiringan RT 4 RW 4 oleh perangkat daerah terkait. Ya, itu tadi sahabat pendengar informasi tindak lanjut dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Tindak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Dan partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait ya. Mari kita semakin peduli dengan lingkungan, peduli dengan ya kondisi di tempat kita lah, karena sebagus apapun program dari pemerintah, kalau tidak ada keikutsertaan kita sebagai masyarakat, tentunya semua itu pun juga tidak akan bisa maksimal ya. Silakan, masih nanti tunggu kebersamaan Anda di 366899 atau di 0882 135 135 ya. Sampai jam 4 bersama Dani di Bangun Magelang Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wijat Miko Adi, SSIT MT, Kepala DPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerangan Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi bangun Magelang kita, manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi pembangunan

aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kota Magelang.
1: Info layanan
2: di Kota Magelang. Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau WB tersedia 30 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 38 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 4 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau WB tersedia 46 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 33 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 8 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau WB tersedia 86 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 66 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 5 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau WB tersedia 43 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 28 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 4 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah, dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang, atau telepon di nomor 0293 319 2287.

Baik, coba dengar. Saya Dani sampai jam 4 sore nanti. Masih dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Dibangun Magelang kita. Ya, sahabat pendengar, partisipasi dari kita sebagai masyarakat tentunya ini menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota Magelang tercinta ya. Aspirasi, saran maupun masukan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran tentunya. Melalui program Bangun Magelang kita, kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung di 0882-1035-1035 ya. Masih ada waktu, silakan setengah jam lebih ya. Ada aduan, ada aspirasi, silakan masih dan ditunggu. Bisa ngebel di 366899 atau bisa juga kirimkan WhatsAppnya di 0882-1035-1035 ya. Baik, terima kasih. Ini dari Eyang Kakung Daryono ya. Selamat sore Eyang Kakung, terima kasih sudah gabung. Yuk, Eyang Kakung, kalau ada aduan, ada yang bisa disampaikan di acara Bangun Magelang kita tunggu loh ya. Mungkin ada informasi-informasi yang bisa disampaikan ya, berkaitan dengan apa layanan di Magelang. Silakan bisa ada sampaikan lewat Bangun Magelang kita ya. Terima kasih yang Kakung di Badaan ya. Salam buat adik mantu yang sudah pulang kampung ya, menghadiri adik mantu ya. Oke. Buat semuanya, buat Magelang FM juga selalu ya. Salam dari Kakung Daryono di, oh ini di Serang ya. Oke, makasih Kakung Daryono di Serang, matur nuwun. Dan juga selamat sore, terima kasih. Wah, ini dari siapa ini, gak ada namanya ini ya. Baik, temannya boleh ditunggu untuk sore ini. Salam buat Ibu Instati, ada Bu Nani, Bu Pramono ya, dari Pak Tri Mardiono. Oi. Dari Pak Tri Mardiono di Kalimantan Timur ya. Baik, matur nuwun Pak Tri dari jauh-jauh Kalimantan sudah bergabung juga di Magelang FM. Salam buat semuanya, sehat selalu Pak Tri ya. Tembangnya boleh, tapi ini kok yang selendang sutranya dari Bibi Sumbogo itu dari tadi dari cari gak muncul. Gimana kalau Dani kasih nanti sama-sama selendang sutra ya buat Pak Tri ya. Tapi maaf banget, bukan dari Bibi Sumbogo ya. Matur nuwun Pak Tri. Yo, sahabat pendengar, masih ada waktu, masih dari tunggu untuk Anda untuk hari ini mungkin punya aspirasi, mungkin punya aduan ya seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang. Silakan Anda bisa ngambil di 366899 atau di 0882-1035-1035. Aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Mengulapor milik Pemerintah Kota Magelang biar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait ya. Kita tunggu sampai jam 4 sore bersama Dani di Bangun Magelang kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insar Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang kita yang diinisiasi oleh saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia sebagai sarana komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Program ini diharapkan mampu meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan, mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan Kota Magelang. Melalui program ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran berbasis aspirasi masyarakat. Mari bersama kita bangun Kota Magelang yang lebih maju, terbuka, dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Setahiru Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkaya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sahabat pendengar, sudah jam 15 lebihnya 42 menit ya. Jadi masih ada waktu kurang lebihnya 18 menit lagi sampai jam 4 sore. Saya Dani di Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan saya masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang ya. Melalui line telepon kami di 0882 135 135 ya, atau juga Anda bisa ngebel di 0293 366 899. Sahabat pendengar, momentum peringatan hari lahir Pancasila dimanfaatkan Pemkot Magelang untuk berkampanye penerapan nyata nilai-nilai ideologi negara, terutama bagi generasi muda penerus bangsa. Wali Kota Magelang Damar Prasiono mengatakan Pancasila tidak boleh sekedar dipahami sebagai warisan sejarah semata. Ideologi bangsa tersebut harus diwujudkan dalam tindakan konkret guna memperkuat persatuan. Menurut Damar, hari lahir Pancasila merupakan tonggak sejarah yang menjadi fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat, Pancasila tetap menjadi perekat persatuan bangsa. Ia menilai perkembangan zaman dan tantangan global mengharuskan seluruh elemen masyarakat terus menjaga komitmen kebangsaan. Damar juga menegaskan, Pancasila harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mampu memperkuat persatuan dan menjaga keutuhan bangsa. Pada peringatan hari lahir Pancasila di tahun 2026 ini, pemerintah Kota Magelang juga meneguhkan komitmen untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda sebagai penerus bangsa. Menurutnya, pemahaman terhadap Pancasila dan kebangsaan akan melahirkan rasa cinta tanah air, semangat memiliki Indonesia, juga tanggung jawab untuk menjaga kesatuan demi kemajuan dan kemakmuran bangsa. Melalui peringatan hari lahir Pancasila, dirinya berharap seluruh masyarakat terus memperkuat toleransi, menjaga kesatuan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, sahabat pendengar, yuk. Hari ini Anda punya aspirasi, punya aduan seputar layanan publik di Kota Magelang, jangan di PDW, segera disampaikan ya. Bisa ngebel di 0293 366 899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135. Dan jangan lupa, aspirasi maupun aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Mengulapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak dinas terkait. Ya, masih ada waktu 15 menit lagi ya. Baik, kita balik ke teman dulu. Dan satu teman nanti bakal saya munculkan spesial buat Pak Ari Ahmad di Gorontalo, yang pada hari ini spesial dengar Radio Magelang FM ya. Jangan kemana-mana, bersama Dani di Bangun Magelang kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, semua mendengar, bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta ya. Tentunya sahabat pendengar, kepedulian kita sangat dibutuhkan untuk ikut terlibat dalam mensukseskan program-program pemerintah kota Magelang ya. Dengan kata lain, ya saat di mana Anda punya informasi, punya aspirasi, punya aduan, silakan Anda bisa bergabung di Bangun Magelang kita, yang tentunya nanti pun dari apa aduan, aspirasi itu akan kita teruskan ke aplikasi Mongulapor milik pemerintah kota Magelang ya. Dan jangan lupa juga di saat juga Anda memberikan satu aduan, sertakan juga dokumentasinya ya kan, dan juga kita dikasih tahu untuk titik koordinatnya biar untuk mencari tempatnya itu, atau ya kita punya apa ya yang pas gitu ya. Jadi titik koordinat penting, dan jangan lupa juga untuk pendukungnya itu dokumentasinya sesuai dengan apa yang Anda adukan ya. Baik, sahabat pendengar terasa waktu sudah tinggal 5 menit lagi, sekaligus dengan satu teman terakhir saya Dani pamit undur di acara Bangun Magelang kita ya. Dan terima kasih kebersamaan Anda serta partisipasi aktif Anda di acara Bangun Magelang ini. Selalu akan kita tunggu kebersamaannya, di mana Bangun Magelang kita bisa Anda simak tiap hari Senin sampai hari Jumat di jam yang sama ya. Dan saat Anda punya aduan, punya aspirasi, jangan didiamkan, jangan dipek-dipi, segera bagikan di acara Bangun Magelang kita. Terima kasih bersamaannya, saya Dani undur. Insyaallah ketemu lagi di lain kesempatan. Jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk kota Magelang tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Hai, halo, selamat sore. Selamat sore semuanya. Selamat sore sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia yang luar biasa, saya Ayu L hadir membersamai sahabat semua di program Sugeng Santen. Sampai purna pukul 19 nanti, saya bakal hadirkan informasi terkini, informasi terupdate, tips-tips menarik, dan tentunya lagu-lagu bernuansa atau bergenre pop Jawa. Harapan saya ini bisa memberikan inspirasi untuk sahabat semua, bisa menetralkan. Kalau tadi seharian ini sahabat dipadati dengan segala aktivitas ya, aktivitas Anda, rutinitas Anda yang tentunya memerlukan konsentrasi penuh, apalagi di Senin awal pekan ini ya, ya gak sih? Okay. Sampai purna pukul 19 nanti, semoga kebersamaan kita ini menjadi apa ya, obat penenang untuk kita semua, jele obat penenang. Okay. Buat sahabat semua yang lagi on the way pulang setelah seharian menjalankan aktivitas, hati-hati di jalan. Semoga selalu diberikan kelancaran sampai rumah nanti, diberikan keselamatan juga buat yang ada sudah ada di rumah. Selamat bertemu dengan keluarga terkasih, dan ini menjadi obat yang luar biasa ketika sudah ketemu dengan keluarga yang tersayangi, yang kita sayangi ya. Buat sahabat yang kebetulan sore hari ini belum bisa pulang awal karena harus menuntaskan segala aktivitasnya alias lembur, pokoknya tetap semangat ya. Semangat, berkah yang Anda inginkan, insya Allah pekerjaan akan jadi ringan buat sahabat semuanya ya. Okay, salah satu lagu pembuka yang bakal saya hadirkan untuk membersamai sahabat semua ada NDX Akya dengan Bojo Ketikung. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu L di Sugeng Santen. Buat yang suka banget sama irama musiknya, boleh tetap stay tune. Ditunggu kebersamaan Anda melalui kami di nomor 0882 135 135 atau by phone di 0293 3662.

0: iki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha melirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Eh, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
4: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
5: Wow.
3: Kalau aku sih dokter dong.
5: Cie.
3: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
6: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
7: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Terima kasih Matur Nuwun yang selalu setia dengan saya tentunya di program Sugeng Santan Magelang FM. Oh ya, ini selamat sore buat Bapak Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, yang saat ini lagi on the way kondur loh ya. Setelah hampir seharian menjalankan aktivitas Jepa Sugeng kondor, hati-hati di jalan, selamat, lancar sampai rumah dan tetap sehat selalu, berkah melimpah, barokah, mekaten J. Oke, sahabat pendengar, berbagai informasi yang bakal saya hadirkan untuk sahabat semuanya. Oke, okay. Tapi kayaknya aku awali dulu lewat pantun ya. Pantun gombal yang pengen aku gombalin, boleh deh. Boleh WA di 0882-135-135 atau melalui nomor telepon di 0293-366-899. Apa ya? Makan buah dicampur madu, cakep. Melihat senyummu bikin rindu ini menggebu-gebu, asik. Jalan-jalan beli roti ke pasar, cakep. Cintaku padamu, oh, semakin besar. Boleh kalau ada yang mau berbalas pantun dengan saya, ditunggu melalui WA kami di 0882-135-135 atau melalui nomor telepon di 0293-366-899. Dan sebuah informasi, sahabat, saya hadirkan dari di mana hari ini Nadiem Makarim bacakan nota pembela atau pembela Chromebook dan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dijadwalkan langsung pada hari ini Selasa 2 Juni 2026. Jadi udah berlangsung ya. Nadiem merupakan

Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah. Dan Purwanto menjelaskan dalam persidangan tuntutan pada Rabu 13 Mei 2026 lalu, di mana untuk menyampaikan nota pembelaan, mungkin masing-masing ada nota pembelaan dari terdakwa dan nota pembelaan dari advokat. Majelis Hakim memberikan waktu sekitar 3 minggu kepada pihak terdakwa untuk menyiapkan nota pembelaan. Waktu tersebut juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pemulihan kondisi kesehatan Nadim usai menjalani operasi pada 13 Mei 2026. Sebagaimana disampaikan pihak kedokteran, untuk masa penyembuhan setelah tindakan langsung kurang lebih 3-6 minggu. Ia berharap masa penundaan sidang ini dapat digunakan secara optimal oleh terdakwa untuk menjalani pemulihan. Jadi, majelis berharap semoga waktu ini lebih optimal dapat digunakan untuk penyembuhan. Seperti itu. Saleho yang begal saya hadirkan membersamai sahabat semua di program Sugeng Santen Magelang FM.

0: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Eh, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
4: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
5: Wow.
3: Kalau aku sih dokter dong.
5: Cie.
3: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
6: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
7: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu El yang selalu setia bersama Anda sampai purna pukul 19 ya. Dan sahabat pendengar, saat ini tanggal 2 Juni 2026 ya, di mana nih? Buat sahabat pendengar, katanya tadi siapa yang sempat menyampaikan tanggal muda kayak gini mood boosterku meningkat loh Mbak. Oh iya, dari beberapa tamu yang hadir ya tadi ya. Dimana kita juga harus bijak mengatur atau memanajemen keuangan kita sendiri dengan gaji yang ya segitu deh gitu ya. Dan mengatur gaji yang serba minim atau serba pas gitu ya, atau cukup gitu ya, membutuhkan seni disiplin bukan sekedar jumlah uang. Dimana ada beberapa kalimat yang menyentuh hati, diantaranya, jangan menunggu untuk memiliki banyak uang baru menabung, tapi menabunglah agar kamu bisa memiliki masa depan. Setuju gak nih? Terus ada yang mengatakan gini juga, bukan seberapa besar penghasilan Anda yang menentukan, melainkan bagaimana Anda mengelolanya. Nih, Anda lebih apresiasi yang mana nih yang kalimat saya hadirkan? Waspadalah terhadap pengeluaran kecil, di mana kebocoran kecil pun bisa menenggelamkan kapal besar. Iyalah, kecil-kecil menjadi gede, menjadi bukit gitu ya, bikin kita pusing juga nih. Kalau penghasilan sih gak masalah, dari kecil menjadi besar, hitung-hitung itu tabungan kita, bisa kita petik hasilnya ya gak sih? Matur nuwun buat sahabat pendengar semuanya yang selalu setia dengan saya Ayuel. Saya bakal baca WA dulu yang udah masuk di 0882 135 135. Ada Pak Herman Tidar Utara Sugeng Sonten Magelang FM, request lagu Gampil. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wayu, Bu Titi Arianti, Mbak Nungki, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, dan semua pendengar Radio Magelang FM, semoga terhibur. Buat penyiarnya matugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara. Aikai Bu Riono Didudan Sugeng Sonten Magelang FM, Mbak Ayu L, Bu Riono Didudan, request lagu Tato Didi Kempot. Apanya yang tato Bu? Hatinya jangan ya. Salamnya untuk Pak Untung, Pak Tarstio, Pak Haryanto, Pak Narko, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Prianto, yang di Boyono, Lembayung Sutra, dan semuanya aja. Buat Mbak Ayu Alma, tugas ya selalu, tetap semangat, sukses selalu, rezekinya lancar. Amin ya Allah, amin. Doa yang sama untuk Bu Riana Didudan ya. Makasih Mbak Ayu, sama-sama Bu Riono. Bu Tuti Arianti Sucang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selasa berkah, ikut gabung Sugeng Sonten. Buat yang nyiar tetap sehat, rezeki lancar, semangat selalu, bahagia dalam tugas sampai purna. Amin. Dan salam buat Bu Endang Wayu, Bu Susi, Bu Mariono, Bu Sadewa, Mbak Murni, Mama Vega, Bunda Eti, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Prianto, Pak Tarmono, Bu Riono, Lembayung, buat Bu Nani, dan semua keluarga pendengar setia Magelang FM di mana aja berada. Lagunya Sabar ya, sabar nanti nunggu aja ya. Aikai. Yang bakal hadir selanjutnya Sahiba Saufa dengan Kanggo Riko. Untuk sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di program Sugeng Santan Magelang FM. Asik. Yuk kita simak bersama-sama. Bisa jadi lagu ini untuk menawar lelah Anda, lelah jiwa dan raga. Di sore hari ini kita embaskan saja ya.

0: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anake nangis ya dinengen-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilnya.
3: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
4: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di program Sugeng Sonten Magelang FM. Tak berasa sudah pukul 17.06 satu waktu di studio. Apa kabarnya Anda yang sore hari ini sudah sampai ke rumah setelah seharian beraktivitas? Saatnya Anda melepaskan lelah ya. Lelah jiwa dan raga, cuileh. Ya, terkadang rasa lelah itu makin lelah ketika kita berada dalam apa ya, dalam momen yang namanya kecewa. Aduh, gimana sih rasanya kekecewa? Kecewa. Kekecewaan ini bisa menjadi petua untuk menyadarkan Anda dari fata morgana, dari ekspektasi yang di luar nurul, di luar nalar ya. Pasalnya, orang kerap kali terjebak dalam situasi hidup yang selalu baik-baik saja katanya. Dengan merasakan kekecewaan, tabir perasaan bakal terbuka. Dan ingat, kehidupan yang kita jalani ini tidak selalu berjalan seperti yang dikendaki. Ada saatnya kita merasakan kekecewaan karena ulah orang lain atau bahkan orang terdekat Anda. Rasa kecewa ini juga dapat muncul ketika kamu gagal melakukan sesuatu atau tidak berhasil mendapatkan sesuatu yang kita harapkan dan inginkan. Dan sahabat, satu di antara bagaimana sih mengungkapkan rasa kecewa adalah dengan mengeluarkan amarah. Udah deh, lampiaskan semuanya ya. Namun, kita juga bisa menggunakan cara halus dengan introspeksi diri sembari memahami kata-kata yang bakal kita keluarkan sebagai ungkapan kecewa ya. Karena kecewa itu bentuk level kemarahan paling tinggi ya. Berbahagialah buat sahabat yang tidak mengharapkan apa-apa karena dia tidak akan pernah dikecewakan. Karena terkadang ketika Anda mendapatkan kekecewaan, itu membuat kita lebih kuat atau membuat Anda lebih kuat ya. Dan keberhasilan terbaik seseorang datang setelah kecewa atau setelah kekecewaan terbesar mereka. Karena kekecewaan ini tidak memiliki tempat di hati yang penuh rasa syukur. Setiap kekecewaan memberi kesempatan untuk membuat janji lagi. Karena kekecewaan hanyalah mimpi yang tidak ingin menjadi kenyataan. Perjuangan dan kekecewaan itu adalah bahan yang diperlukan untuk sukses di masa sekarang maupun di masa depan. Oleh karena itu, untuk menepis rasa kecewa biar hatinya tidak luka, tidak tato, ya udah, jangan terlalu berekspektasi yang tinggi-tinggi ya. Nanti jatuhnya adalah kecewa, tato gitu ya. Ya, untuk menepis rasa kecewa biar hatinya tidak luka, tidak tato, ya udah, jangan terlalu berekspektasi yang tinggi-tinggi ya. Nanti jatuh

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang jiwae. Tapi ngono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek

0: Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien, khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
1: Gimana ya? Bantu aku dong.
2: Kenapa sih? Ada apa?
1: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
2: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
1: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
2: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
1: Nah, kenapa harus ada PPID?
2: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
3: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
2: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
6: Datago Mobile.
7: Datago Mobile
6: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

101,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu El yang masih selalu menemani kebersamaan Anda di program Sugeng Sonten Magelang FM sampai purna pukul 19 ya. Lagi-lagi yang namanya kecewa itu, aduh, udah deh. Apalagi kalau kita tidak bisa mengendalikan kekecewaan itu, yang ada nyesek, ya gak sih? Nyesek. Terus butuh pelampiasan untuk menumpahkan rasa kecewa tersebut. Dimana harus kita sadari ya sahabat, kekecewaan hanyalah cara Tuhan untuk mengatakan, aku memiliki sesuatu yang lebih baik. Bersabarlah, jalan hidup dan percayalah. Karena setiap rasa sakit ini membuat kita lebih kuat. Setiap pengkhianatan ini membuat kita lebih cerdas. Setiap kekecewaan lebih terampil. Dan setiap pengalaman lebih bijaksana. Dan sekarang saatnya untuk melupakan masa lalu. Dan kekecewaan yang mertainya sekarang ini tentu membuat sisa hidup kita menjadi yang terbaik dalam hidup kita. You wish mudar after sign featuring Damaradi buat sahabat semuanya. Oh, yang phone live mohon maaf, udah terlanjur masuk lagu setelah after sign featuring Damaradi. Nanti saya sapa Anda di 366-899. Masih saya Ayu El yang selalu setia di sini membersamai sahabat sampai pernah pukul 19 ya. Don't miss it, tetap stay tune di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
6: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
5: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
6: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
7: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Dan Ayu El yang masih selalu setia membersamai sahabat semua sampai pernah pukul 19 ya. Masih cukup banyak waktu saya membersamai sahabat semua di program Sugeng Santan. Dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib buat kaum muslimin muslimah dimanapun anda berada. Berasa damai tenang ketika kita sudah menjalankan kewajiban kita dan yang sudah menjadi kebutuhan ya. Selamat petang saja buat sahabat yang baru aja stay tune di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Yang baru sampai rumah, selamat beristirahat. Yang masih lembur di kantor, tetap semangat ya. Terkadang ketika kita saat ini di rumah masih belum bisa menghempaskan sisa-sisa kegeluhan. Kegeluhan naon sih? Kegeluhan mah bahasa Sunda ya. Menyimpan rasa-rasa yang susah untuk diungkapkan ya, sehingga timbul overthinking ya. Dimana overthinking dan mungkin bisa menjadi apa ya, suatu kecenderungan seseorang untuk memikirkan atau memandang segala sesuatu secara berlebihan. Dan overthinking ini bisa menjadi hal yang positif karena secara tidak langsung Anda menyiapkan segala kemungkinan. Namun bisa juga memberikan dampak negatif dan bahkan merugikan. Karena seringkali orang-orang yang terlalu overthinking ini memiliki kecemasan yang tinggi, ya gak sih? Orang tersebut bakal lebih mudah gelisah, tidak percaya diri, dan susah percaya dengan orang lain. Beberapa bahkan merasakan stres hingga depresi karena tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri, di mana hal ini sangat tidak bagus bagi kesehatan mental. Dan overthinking ini bisa menyerang siapa saja dan kapan saja. Meskipun memiliki sisi positif, tetapi tetap tidak boleh dibiarkan karena dapat menyebabkan Anda terjebak di dalamnya. Ada yang mengatakan overthinking itu seperti kursi goyang. Kelihatannya membuat Anda melakukan sesuatu, tapi tidak membawa kemanapun. Berpikir yang berlebihan seperti sudah menjadi suatu penyakit yang banyak dialami oleh orang-orang. Dan jangan terlalu khawatir untuk melakukan sesuatu karena banyaknya hal yang dipikirkan padahal belum tentu terjadi. Overthinking paling pas untuk menggambarkan Anda yang suka berpikir berlebihan agar dapat membuat pikiran lebih tenang ya. Jika terlalu banyak berpikir membakar kalori, seseorang lebih baik mengalihkan jadi supermodel, ya gak sih? Jadi gak usah overthinking ya. Luangkan waktu untuk berunding, tetapi ketika waktu untuk bertindak telah tiba, berhentilah berpikir dan pergi. Oke, gak usah terlalu overthinking, rasa dadi pelangi. NDX Aga yang bakal saya hadirkan membersamai sahabat semua di program Sugeng Santan Magelang FM sampai purna pukul 19 nanti. Saya Ayu Al tetap setia di sini. Aga.

0: di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, nak.
3: Oh, ala, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
2: Halah ya, yang penting niku kan anaknya menang. Boto nangis terus kilo ya.
3: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
4: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae ning jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh no.
5: Walah bune, nek anake nangis yo dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, boto nangis terus ki lho ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

kasih buat sahabat semua yang selalu setia bareng saya, AYUL, di Sugeng Sonten, Magelang FM. Yang mau sapa saya di 366899, saya buka line ini untuk sahabat semua ya. Oke, silakan yang mau sapa saya. Masih banyak waktu, saya membersamai sahabat semua di Sugeng Santen Magelang FM. Dan sahabat, ada sebuah pemberitaan atau tips gitu ya. Banyak orang menganggap stres hanya berdampak pada suasana hati dan kesehatan mental, padahal dampaknya bisa meluas hingga mempengaruhi kondisi fisik. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Journal of Lakehouse Biology mengungkapkan bagaimana tubuh merespon stres hingga akhirnya memicu gangguan kesehatan. Di mana penelitian tersebut menemukan bahwa hubungan antara sistem saraf dan sistem kekebalan tubuh memainkan peran penting dalam proses tersebut lah ya. Kemudian saat seseorang mengalami stres, tubuh ini bakal mengaktifkan mekanisme pertahanan yang dikenal sebagai respon fight or flight, atau melawan dan menghindar. Dan respon ini sebenarnya dirancang untuk membantu manusia menghadapi bahaya seperti serangan predator dan atau infeksi ya. Namun menurut penelitian utama studi tersebut, Adam Musher dari Michigan State University, tubuh modern seringkali menghadapi jenis stres yang berbeda seperti tekanan pekerjaan, tenggang waktu, konflik atau masalah keuangan. Di mana respon melawan atau menghindari ini tidak akan membantu menyelesaikan tumpukan masalah atau merasa lebih baik karena terlambat membalas pesan. Jika stres terus menerus, tubuh dapat menganggap tekanan psikologis sebagai ancaman yang harus dilawan. Akibatnya, sistem pertahanan tubuh tetap aktif dalam waktu lama dan memicu berbagai perubahan biologis yang berdampak pada kesehatan. Bidadari Keselio, Nela Karisma, buat sahabat semua yang selalu setia bersama saya, AYUL, di Sugeng.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dina Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via

0: @ Kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rungono hasilé.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
1: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
1: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
1: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
2: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas, hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love, California, dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk, ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
5: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat, apakah malam hari ini Anda sedang memendam emosi? Ketika emosi meluap-luap di dada Anda, jangan takut untuk menangis. Air mata adalah luapan emosi dari sesak yang Anda rasakan dan sarana alamiah untuk membersihkan jiwa. Menangislah. Menangis bukan tanda kelemahan, justru itu adalah bukti keberanian hatimu untuk merasakan dan melepaskan emosi yang mendalam. Seperti Damaradi dengan Tangisi Sarangan, buat sahabat semua yang selalu setia bersama saya Ayu L di Sugeng Sonten, hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Dimana tangis yang lahir dari rasa sakit, namun ada pula air mata yang mengalir sebagai luapan emosi dari kebahagiaan yang tiba.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
3: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
2: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
3: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
2: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
3: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
2: Tampilannya informatif juga ya?
3: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
2: Ribet nggak tuh installnya?
3: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus, langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
2: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
4: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Aku pengennya somben. Nek kowe wis di bojo, aku wis di bojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu.

0: Sayang, sayang, Miki tak paling HP, lucu-lucu toh no.
1: Walah bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Boten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

Sugeng Santan. Sugeng Santan. Baik sahabat, tidak berasa kebersamaan kita di malam hari ini, hari Senin 2 Juni 2026 purna sudah. Sementara jam 19 nanti Anda bakal ditemani oleh rekan Vita yang bakal membersamai sahabat semua di program Gaduh-Gaduh Campur Sarinya. Persembahan terakhir yang bakal saya hadirkan Index Aika dengan Sito Sayangora. Sekaligus ini yang bakal menjadi lagu pungkasan di kesempatan malam hari ini ya. Dengan berakhirnya lagu ini, saya Ayu El bakal undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, sahabat. Jangan pernah lupa untuk selalu bahagia, meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga Anda dilimpahkan kebahagiaan, kesehatan, dan keberlimpahan. Ayu El, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamidangat 103,5 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Kados pundi? Pamidangat 103,5 Gangsal. Pawarto sae nggih. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Menawi sak menika tasih gerah ngeten nggih. Mugi-mugi pinaringan sehat. Enggal-enggal sehat. Sehat pikire, sehat dompete, sehat fisike. Nggih, menawi sehat sedanten ngoten lak nggih. Dados lebih menikmati hidup. Nggih, setiap manusia mesti kagungan napa nggih? Kagungan pola berpikir ingkang benten. Wonten ingkang pinten mawon disyukuri. Wonten ingkang saged liburan, saged menyantuni anak yatim, saged berbagi, menika tambah pingah, tambah sehat. Masing-masing kagungan kekarepan ingkang benten ngoten nggih. Namung menawi dalu menika remen sangat midhangetaken sekar-sekar campur sari nggih sampun mboten teng pundi-pundi mriki mawon nggih wonten 103,5 Gangsal amargi kawula kok remen sangat midhangetaken sekar-sekar campur sari nggih sampun mboten teng pundi-pundi

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Gaduh-gaduh, campur sari,

0: gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
4: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
3: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
6: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
5: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
6: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
5: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
6: Iya, gak cuman gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
5: Tampilannya informatif juga ya?
6: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
5: Ribet nggak tuh installnya?
6: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
5: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
7: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, komet merupakan benda angkasa seperti lapisan batu berupa bongkahan es dan debu yang terlihat mempunyai cahaya. Cahaya ini dihasilkan karena adanya gesekan-gesekan atom di udara. Komet terdiri dari bagian kepala dan ekor. Bagian kepala komet bentuknya lebih besar dan lebih terang dari bagian ekornya. Tepat hari ini, tanggal 2 Juni di tahun 1858, ditemukan sebuah komet yang diberi nama sesuai dengan nama sang penemu, yaitu Komet Donati. Komet Donati adalah salah satu komet paling terang dan dapat dilihat dengan jelas dari sekian banyak komet yang pernah ditemukan selama abad ke-19. Komet ini ditemukan oleh seorang ahli astronomi bernama Giovanni Battista Donati di Florence, Italia. Komet Donati merupakan komet pertama yang dapat diabadikan menggunakan kamera. Insan edukasi, komet Donati berbentuk seperti awan cahaya samar yang berangsur-angsur menjadi lebih cerah dan cerah bila dilihat melalui teleskop. Menjelang akhir Agustus 1858, ekor komet mulai menunjukkan perubahan menjadi lebih besar. Pada 29 Agustus 1858, komet ini mulai dapat dilihat hanya menggunakan mata telanjang. Insan edukasi, komet Donati berbentuk seperti awan cahaya samar yang berangsur-angsur menjadi lebih cerah dan cerah bila dilihat melalui teleskop. Menjelang akhir Agustus 1858, ekor komet mulai menunjukkan perubahan yang menjadi lebih besar. Pada 29 Agustus 1858, komet ini mulai dapat dilihat hanya menggunakan mata telanjang. Selama bulan September dan Oktober, komet Donati mulai bertambah besar, semakin terlihat cemerlang dan dengan jelas terlihat di langit barat. Setelah tanggal 10 Oktober, komet ini hanya terlihat di belahan bumi utara dan secara bertahap kecerahannya mulai menurun. Komet ini diperkirakan akan muncul kembali pada tahun 3858 karena periode revolusinya kira-kira 2000 tahun lamanya. Insan edukasi, dengan menggunakan teknik spektroskopi bintang yang baru, Donati menemukan bahwa ketika sebuah komet masih jauh dari matahari, spektrumnya identik dengan matahari. Ketika komet mendekati matahari, maka besarannya akan meningkat dan terlihat lebih terang sehingga spektrumnya menjadi berbeda. Donati menyimpulkan bahwa ketika komet masih jauh dari matahari, cahaya yang dipancarkan hanyalah cerminan sinar matahari. Saat komet mendekati matahari, material di dalamnya menjadi sangat panas, sehingga memancarkan cahaya sendiri yang mencerminkan komposisi komet. Penemuan komet fenomenal ini membuat Donati semakin bersemangat untuk menekuni bidang astronomi lainnya. edukasi, dari Donati kita belajar bahwa keberhasilan diawali dengan upaya terus-menerus, ketekunan, dan kerja keras. Semoga ini menginspirasi Anda.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor. Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Monggo Lapor. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
3: Kenapa sih? Ada apa?
2: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
3: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
2: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
3: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
2: Nah, kenapa harus ada PPID?
3: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
4: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
3: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain.

0: pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Wih, Bu RT.
5: Ibune ono ora, Pak?
7: Ono kain jero, ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rungono hasilnya.
5: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
8: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambe yene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
0: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar Rp750 juta untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Ini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, 1107 kakak di Desa Tanah Baya terima bantuan beras dan minyak. BPBD Temanggung persiapan kekeringan ekstrim. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya. Saya Mita Rosana.

0: Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyerahkan bantuan pangan kepada 1107 kepala keluarga di Desa Tanah Baya, Kecamatan Randu Dongkal. Denis Dewa melaporkan selengkapnya.
1: 1107 kakak di Desa Tanah Baya terima bantuan beras dan minyak. Saudara pendengar, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyerahkan bantuan pangan kepada 1107 kepala keluarga di Desa Tanah Baya, Kecamatan Randu Dongkal pada Selasa 19 Mei tahun 2026. Bantuan yang berasal dari Badan Pangan Nasional tersebut berupa 20 kg beras medium bulog dan 4 liter minyak kita untuk setiap penerima. Penyerahan dilakukan di Balai Desa Tanah Baya bersama Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Era Sri Naini, Camat Randu Dongkal Agus Mulyadi, serta perwakilan Perum Bulog Tegal. Bupati Ano mengatakan bantuan ini merupakan upaya pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mengurangi angka kemiskinan, khususnya bagi warga yang masuk data desil 1 hingga desil 5. Anom juga menyebutkan beras yang dibagikan merupakan hasil produksi pertanian di Kabupaten Pemalang yang saat ini mampu menghasilkan surplus pangan. Sementara itu, Camat Randu Dongkal Agus Mulyadi mengapresiasi bantuan dari pemerintah pusat dan daerah karena dinilai sangat membantu masyarakat. Salah satu warga penerima bantuan, Sumiyati, mengaku bersyukur atas bantuan beras dan minyak goreng yang diterimanya karena dapat membantu kebutuhan keluarga sehari-hari. Demikian informasi yang bisa kami laporkan. Saya Denis Dewa dari LPPL Radio Suara Widuri Pemalang melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
0: BPBD Kabupaten Temanggung terus mempersiapkan diri dengan mulai masuknya musim kemarau tahun 2026 ini. Rama Adiaksa melaporkan untuk Anda.
2: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, BPBD Kabupaten Temanggung terus mempersiapkan diri dengan mulai masuknya Kabupaten Temanggung ke musim kemarau tahun 2026 ini. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung, Toto Nurstianto, mengatakan jika persiapan meliputi penyediaan bantuan dropping air bersih serta kesiapan alat bantu di tiga gunung jika terjadi kebakaran hutan atau karhutla.
3: Yang telah kita laksanakan selama ini di saat musim kemarau yaitu persiapan untuk dropping air bersih. Untuk tahun ini kita memang menyediakan 50 tangki, tapi nanti melihat situasi dan kondisi manakala mungkin yang disampaikan BMKG ini adalah dari perkiraan cuacanya kok cukup kemarau kering ya, diprediksi sampai dengan awal Oktober kalau nggak salah, puncaknya di September ya. Nah ini kan cukup panjang dan bahkan disampaikan juga dalam waktu 3 dekade terakhir yaitu diprediksi ini yang paling parah. Nah ini yang kami juga nggak tahu secara umum di Indonesia, tetapi kita melihat dari kejadian di tahun 23 saja, Temanggung itu sudah luar biasa. Dari dropping itu sudah 150-an tangki lebih. Dan yang lain-lain terkait dengan mungkin yang karhutla, kita juga sudah menyediakan sarana-prasarana di tiga gunung yang menitipkan di teman-teman relawan, baik base camp dan relawan yang lain, komunitas, itu di Sumbing Sindoro Prau. Di Sumbing itu ada teman-teman di Destana Kruisan, juga kalau di Sindoro itu di Grasindo ada, kita pompa juga. Terus di Gunung Prau juga ada, di base camp Wates dan juga teman-teman sar Gunung Prau. Jadi manakala ada yang diinginkan, kita bisa lebih cepat dalam penanganan. Walaupun namanya kemarin kita belum tahu kan ngambil air dari mana juga. Tetapi paling tidak manakala memang ada kejadian, tetap kita dropping tangki, baru kita sambung dengan beberapa alkon tadi kita bawa ke titik yang mungkin tetap bisa kita jangkau. Karena kita ketersediaan pompa ini 5 besar, 10 kecil, yang 2 dari kantor, baik besar kecil, yang lain kita sebar di tiga gunung itu. Lebih memudahkan pergerakan manakala ada hal-hal ini.
2: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Menjelang Idul Adha lalu, stok kambing di pasar hewan Purbalingga melonjak 40%, tapi penjualan masih lesu. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
4: Aktivitas di pasar hewan Purbalingga mengalami lonjakan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Pasar Hewan Purbalingga Eka Rubika mengungkapkan bahwa tingkat keramaian di pasar hewan meningkat hingga 40%, baik dari sisi kunjungan pembeli dan penjual maupun jumlah hewan kurban yang masuk. Pada hari biasa, jumlah kambing yang dibawa oleh pedagang ke pasar ini berkisar antara 250 hingga 300-an ekor. Namun mendekati Idul Kurban jumlahnya melonjak drastis hingga menyentuh angka 500-an ekor. Meski volume kambing meningkat dan kenaikan harga sudah terjadi sejak awal pekan, lanjut Eka, tidak berbanding lurus dengan tingkat keterjualan hewan. Banyak pedagang yang terpaksa membawa pulang kembali ternak mereka karena belum menemui kesepakatan harga dengan pembeli. Eka memprediksi lesunya penjualan kambing ini terjadi karena adanya pergeseran minat masyarakat yang pada Idul Adha kali ini masyarakat cenderung lebih memilih sapi sebagai hewan kurban dibandingkan kambing. Sebagai informasi, pasar hewan Purbalingga sendiri berfokus pada perdagangan kambing bukan sapi, dan saat ini pasar hewan yang terdapat stok sapi yakni di Sokaraja Banyumas.
5: Ini menjelang Idul Adha terdapat kenaikan sekitar 40% dari hari-hari biasa. Itu mulai dari Senin kemarin. Jumlah kambing peningkatannya sekitar 40% juga. Cuma tingkat kepayuannya yang agak kurang. Prediksi saya itu banyak sekarang yang korban itu cenderung ke sapi. Ditawari kambing aja nggak mau, mungkin mintanya sapi-sapi gitu. Purbalingga nggak ada pasaran sapi kan? Nggak ada pasaran sapi, yang ada cuma di Sokaraja. Dulu pernah ada tahun berapa itu di Pocari, setelah Pocari tutup, sekarang udah nggak ada. Kelihatan, ini banyak sekali kambing yang dibawa pulang.
4: Eka menambahkan, kenaikan harga kambing diprediksi akan terus berlangsung hingga H-1 Lebaran Idul Adha. Menurut Eka, meskipun dinamika pasar naik turun, pasar hewan Purbalingga tetap menjadi magnet bagi para pemburu hewan kurban lintas daerah karena pengunjung dan pedagang yang datang tidak hanya berasal dari lokal Purbalingga melainkan juga berdatangan dari kabupaten tetangga seperti Banjarnegara dan Wonosobo. Fitri Hasanah melaporkan.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Pasekaran Kabupaten Batang mulai menggandeng pelaku UMKM sebagai upaya menggerakkan perekonomian warga setempat. Heri Kisianto melaporkan.
2: Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Batang terus dilaksanakan secara bertahap di tiap desa dan kelurahan. Salah satunya KDMP Pasekaran, selain bangunan yang sudah berdiri dan sarana-prasarana yang terus dilengkapi, juga menghadirkan pelaku UMKM agar membantu menghidupkan perekonomian setempat. Sejumlah sarana-prasarana seperti rak dan etalase hingga ruangan untuk kegiatan jual-beli pun telah disiapkan, termasuk armada angkut. Kepala Desa Pasekaran Azizin terus memantau progres KDMP, mulai dari perekrutan petugas apabila koperasi dibuka.
3: Kami sekitar lokasi Koperasi Merah Putih akan menyiapkan beberapa UMKM yang nantinya bisa untuk dagang di sekitar Koperasi Merah Putih. Di antaranya kita akan harapannya di setiap Koperasi Merah Putih itu kita akan kerjasama dengan desa yang lain untuk bisa mendirikan Kopi Tubruk Nusantara Merah Putih, yaitu jualan kopi yang dari beberapa provinsi, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Bali, Aceh, dan sebagainya. Sudah siap dan sudah terlaksana atau sudah jualan di Koperasi Merah Putih di siapa sekarang sudah berjalan sekitar sudah setengah bulan, 2 minggu, dan bukanya mulai jam 5 sore sampai malam.
2: Di sisi lain, pengelola KDMP Pasekaran kini sedang mengoptimalkan produk kopi dari berbagai wilayah yang segera dijajakan di Warung Kopi Nusantara yang letaknya bersebelahan. Sementara pengelola angkringan, Selamat, mengaku ia bersyukur karena kini memiliki kesibukan untuk berbisnis angkringan. Tiap malam ia membuka angkringan dengan menu-menu tradisional dengan harga yang merakyat.
4: Kalau siang biasa kontrol di sini, tugas sendiri. Kalau malam jualan angkringan ya bermacam-macam sate, jahe susu, jahe biasa, dan sebagai macam-macam banyak lah, nasi kucing.
2: Para pelaku UMKM berharap KDMP Pasekaran segera dibuka agar roda perekonomian di desanya makin berputar kencang dengan banyaknya konsumen yang mampir membeli kopi dan makanan ringan di warung angkringannya.
1: Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, Bidang Pembinaan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dindikbud Kabupaten Purbalingga kembali menggelar kegiatan rutin Jelajah Budaya. Informasi selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
5: Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas, Bidang Pembinaan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dindikbud Purbalingga kembali menggelar kegiatan rutin Jelajah Budaya. Tahun ini eksplorasi sejarah difokuskan pada sisa-sisa kemegahan masa lalu di Kecamatan Kalimanah Purbalingga, tepatnya di Kompleks ex-SMA Santo Agustinus. Tenaga teknis Museum Bidang Pembinaan Kebudayaan Dindikbud Purbalingga, Anita Ika Cahyani, menyampaikan bahwa pemilihan lokasi tahun ini bertujuan untuk mengungkap sejarah yang selama ini jarang diketahui masyarakat luas, bahwa di Kecamatan Kalimanah pernah berdiri pabrik gula Kalimanah yang cukup luas. Melalui kegiatan Jelajah Budaya, sebanyak 70 peserta yang terdiri dari pelajar SMA SMK di wilayah Kalimanah serta mahasiswa diajak melihat langsung bukti fisik peninggalan pabrik gula tersebut. Lokasi utama yang dikunjungi adalah bangunan yang kini menjadi ruang pertemuan Yayasan Santo Agustinus yang dulunya merupakan rumah administrator pabrik bangunan mangkrak di samping ex-SMA Santo Agustinus yang menjadi saksi bisu kejayaan industri gula masa lalu. Selain itu, peserta juga menyusuri area di sekitar Panti Wereda di mana sisa-sisa rel kereta api untuk distribusi gula masih bisa dijumpai. Selain pengenalan fisik bangunan, para peserta juga diperkenalkan dengan budaya menganyam khas desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari. Aktivitas menganyam ini diharapkan bisa diusulkan menjadi warisan budaya tak benda WBTP dari Purbalingga. Meskipun pada tahun 2026 ini kegiatan jelajah budaya oleh Dindikbud hanya dilaksanakan satu kali, Anita Ika Cahyani berharap kegiatan ini menjadi pemantik bagi sekolah-sekolah untuk berinisiatif melakukan hal serupa secara mandiri.
6: Sebenarnya kalau kegiatan jelajah budaya ini sudah rutin dilakukan oleh Bidang Pembinaan Kebudayaan ya, Dindikbud Kabupaten Purbalingga. Nah, tahun ini sekaligus juga untuk sama memeriahkan Hardiknas di tahun 2026 ini. Nah, bedanya jelajah budaya itu setiap tahun adalah lokasinya yang berpindah-pindah. Tahun ini kita pilih jalur sini. Ini karena termasuk yang jarang di apa ya, jarang diketahui masyarakat bahwa di jalur Kalimanah itu sebenarnya ada cagar budaya. Tentu saja kita pengennya generasi muda yang memang lebih banyak mengetahui adanya cagar budaya. Itu yang pertama. Kedua, cagar budaya itu salah satu materi yang ada di dalam kurikulum. Kita sering banget kedatangan anak SMA yang pengen cari info soal cagar budaya. Nah, kita pilih di sini, itu pun siswa-siswanya yang dekat dengan wilayah Kalimanah itu sendiri. Biar mereka ngerti, oh ternyata di wilayah mereka punya kok cagar budaya.
7: Kegiatan ini mendapat apresiasi positif dari tenaga pendidik. Destiani, guru sejarah SMK YPT 1 Purbalingga, menyatakan bahwa jelajah budaya sangat relevan dengan kurikulum sejarah lokal yang diajarkan di sekolah. Ia menambahkan bahwa para siswa biasanya diberi tugas membuat dokumentasi kreatif berupa vlog maupun laporan tertulis. Destiani menilai eksplorasi sejarah lokal Purbalingga penting karena menurutnya bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Dinas Kelautan dan Perikanan di Selutkan Batang menggelar gerakan pembersihan ikan sapu-sapu di aliran sungai Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kauman, Kabupaten Batang. Inilah informasinya bersama rekan Heri Kisyanto.
8: Dinas Kelautan dan Perikanan di Selutkan Batang bersama lintas sektor dan pegiat lingkungan Racika Palem melakukan pembersihan di korong-korong sepanjang Jalan Ayani dari hama ikan sapu-sapu. Petugas gabungan terjun langsung untuk membersihkan ikan sapu-sapu yang rawan menyebabkan ganggunya ekosistem maupun kebersihan lingkungan. Sekretaris Dislutkan Batang Hermanto mengatakan pembersihan dilakukan karena keberadaan ikan tersebut selain merusak ekosistem, dampak yang ditimbulkan dapat merusak struktur fondasi bangunan.
9: Ikan sapu-sapu ini semakin banyak di wilayah Kabupaten Batang, utamanya di sekitar Jalan Ayani. Nah, hari ini karena ikan sapu-sapu ini bisa merugikan lingkungan, utamanya di saluran ini, sehingga ini perlu dibersihkan.
8: Anggota Racika Palem, mendukung penuh inisiatif dari Dislutkan untuk membersihkan saluran gorong-gorong dari hama ikan sapu-sapu. Apabila ikan sapu-sapu yang termasuk predator dibiarkan berkembang biak, dikhawatirkan dapat mengganggu ekosistem di sungai.
10: Gerakan ini kami dari relawan Racika Palem mungkin dengan beberapa kawan termasuk PMI dan yang lainnya akan berusaha membantu pemerintah juga masyarakat yang memang sudah banyak mengeluh terkait dengan ekosistem sapu-sapu itu yang sudah mulai banyak baik di sungai ini maupun sungai-sungai lainnya. Harapannya sungainya terjaga secara lestari baik ikan keragaman hayati maupun secara konstruksinya.
8: Tak hanya itu, petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, DPUPR, TNI Angkatan Laut, Satpol Airut, PMI maupun pegiat lingkungan pun membersihkan saluran dari sumbatan sampah yang rawan mengakibatkan terjadinya banjir saat musim penghujan tiba.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah.

aku padamu. Milu ceng dalu, menika saking Pak Hendro nggih ngaturaken sugeng dalu saking Pak Hendro wonten telatah pundi sakmenika nggih wala wingi wonten NTT Flores lajeng sakmenika kadosipun sampun pindah nggih. Menika badhe ngersakaken sekar napa, Pak? Napa niki nggih? Pokoke salamipun rumiyin kagem Pak Sarto. Keluarga Merahati santen pinaringan sehat. Pinaringan napa menika nggih? Nggih, kathah berkah nggih. Amin amin. Khusus spesial kagem Mbak Endang Wahyu kalian Mbak Neni Peniten sugeng midhangetaken kemawon. Matur suwun Pak Hendro sampun nyawiji. Wonten kiaran gaduh-gaduh campur sari. Menika kadosipun mboten request nggih, Pak. Nggih menawi ngaten. Geser wonten secang menika wonten Bu Tuti Haryanti sugeng dalu Bu Tuti, sehat Bu Tuti. Badhe ngersakaken sekar kemawon nggih. Nopo sekaripun? Sekar mawar. Nggih. Salam-salam kemawon kagem Mbak Vita ingkang nembe siaran. Ugi semangat selalu bahagia dalam bertugas kanthi sehat ngeten nggih. Salam kagem Mbak Murni Busadewo, lajeng Bu Tuti, Bu Endang, Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani, lajeng Bu Susi. Mbak Susi, Mama Vega, Pak Herman, Ugi Pak Iwan, Sugenda Luki, Lembayung, Pak Tri, Pak Taryono. Pak Taryono napa Pak Tarmono niki? Pak Tarmono kadosipun nggih kagem saya kemawon pandemen gade-gade campur sari wonten ing pundi papan. Ya, aku padamu, Bun. Alhamdulillah ditunggu sama ibuku dari Duden sana ya. Terima kasih Bu Riono. Bapak E. Alda, selamat malam. Selamat mendengarkan ya gado-gado campur sari. Alda Chicken, semoga sukses berkah semuanya untuk snack-snack yang dipesan ya. Lare Gunung, Konco Turu, Langit Mendung, Kutha Ngawi. Wah, bisa diborong ini nanti ya. Jadi salam kagem wargi Bulurjo 0304 nggih, RW 0304 Randusari. Teras Boyolali terpantau cerah ceria, alhamdulillah. Jih, kadosipun panci sampun rendeng menika nggih, menawi sampun dalu menika alhamdulillah diparingi terang. Napa meleh malam Minggu? Wah, malam Minggu menika saged anu. Saged malam mingguan mboten sah benget-benget badhe malam mingguan teng pundi. Menawi ngaten kula langsung kemawon ngaturi sekar ingkang sampun direquest iki kali Bu Tuti Haryanti wonten secang sewu kutho. Niki lagu legend niki nggih, rumiyin kula tasih SD mbok menawi. Nggih. Sewu kutho saking Didi Kempot nggih menika sekar ingkang panjenengan remeni. Monggo kulo aturi kemawon. Wonten kiyaran gado-gado campur sari Magelangan sugeng midhangetaken. Ampun tepundi-pundi amargi kawula Vita rencangi dumugi tabuh sedasa sak mangke.

Matur suwun kagem panjenengan sami ingkang tansah nyawiji miyos streaming wonten www.jogjastreamers.com sampun milih Magelang FM nggih. Menika saking Bapak Alda nggih setia selalu streaming adicara wonten Magelang FM. Alhamdulillah niki sekare malah tanduk-tanduk nggih, Pak. Bonus niki saking penyiar sing apian. Ngalem kok ngalem dhewe nggih. Kecap kok kalah. Nggih, betul kan kalah-kalahe nek ngalem dhewe niku. Menika saking Pak Triman Laksana. Nggih, matur suwun ninggal katresnan. Bibar niki kula aturaken sekaripun. Salam-salam kemawon kagem sinten menika nggih. Pandemen gado-gado campur sari kemawon nggih ingkang sami midhangetaken. Ugi kagem penyiar. Niki saking Padepokan Jagat Jawa lho nggih, Citran Paremono mungke nggih, matur suwun sanget. Menika sinambi nopo kemawon ngopi. Wah niki kok dados kula kemutan nggih. Kula dugi mriki iki badhe ngopi kok dadi lali. Tapi dingapunten sanget menika versinipun Silvi Kumalasari menika kok koplo nggih. Mangke kula aturi versinipun saking Mbak Rina Aditama kemawon nggih ingkang kental campursarinipun. Menika saking Bunda Erna Uki, selamat malam cantik, saya Vita. Hampir sama ya suaranya ya dengan Mbak Mita. Salam-salam untuk Pak Supai, Mas Randy Kusuma, Bang Mandon, kemudian Pak Hendra, Pak Iwan, Mbak Murni di sono Sorobayan ya. Kemudian Pak Pri Busadowo, spesial buat Pak Soleh yang lagi dengerin radio. Awu Merapi dong, boleh. Ditunggu ya Bu Erna, Bunda Erna. Mbak Warti Sugeng Dalu meniko. Ji. Boten nopo, boten tatos menopo nggih. Panci suantena, suantene niku radi mirip-mirip niku Mbak Mita menika senior kula. Rumiyin nggih wonten radio sebelah. Pinten nggih? Nggih pun kalih puluhan tahun kepungkur lah nggih. Wah, pun dangu sangat. Menika Bu Mbak Warti ngersakaken sekar nopo menika nggih? Kula kok wau kok dereng kepanggih. Mbok menawi Mbak Warti mboten request. Badhe kinten-kinten salam kemawon kagem Pak Pri, Pak Iwan, Pak Dipanggi, yang Dipoyono, Mbak Murni Ki Bunani nggih, Bu Ariani, Bu Sadowo, Bu Indarto Ki Bukabayan, Bu Mariono, Bu Riono yang Surtijan lajeng Pak Royanto. Sedanten kemawon ingkang sami midhangetaken gado-gado campursari, mugi-mugi sami sehat. Amin. Wonten ing pundi papan nggih pelosok Indonesia. Wah, Masya Allah nggih. Matur suwun. Ingkang sampun nyawiji, sepindah kula ngaturi sekar ninggal katresnan nggih. Dipun nyanyi akan kalih Mbak Rina Aditama. Kalanjutaken Awu Merapi, Didi Kempot, Sugeng Laras Kemawon, Sinabino Pomawon, Lumantar 103,5 Gangsal, Magelang FM.

Wuh merapi saking Didi Kempot. Wah niki terus obat rindu je kagem panjenengan sami engkang ngersakaken sekar saking Didi Kempot, the father of broken heart. Wah ayah patah hati. Jih sobat ambiar sedanten kemawon utawi sahabat pendengar engkang kawula tresnani, kawula nyuwun pamit ya, nyuwun agunge samudra pangsami mbokile wonten kelentang entunipun rencangi wonten kiaran gado-gado campur sari meniko wonten kangen saking sunyani jih dados rencang kawula pamitan saking kiaran.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil akhti bil asbabi wa tawakkuli alaihi fi jami'il umur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi kana sayyidal mutawakkilin wal mujtahidin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti bimbingan rohani melalui Radio Magelang FM dalam acara Cahaya Iman. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para pendengar Radio Magelang FM yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tawakal tanpa malas. Ikhtiar dan doa harus seimbang. Sahabat pendengar Magelang FM yang dirahmati Allah, bersama saya Ibu Astri, tema ini tema yang sangat penting sebab masih banyak orang yang salah memahami tawakal. Ada yang hanya berdoa tanpa usaha, ada pula yang bekerja keras tetapi lupa berdoa kepada Allah. Padahal Islam mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar, doa, dan tawakal. Tawakal sendiri berasal dari kata wakala, yang berarti menyerahkan urusan kepada Allah setelah melakukan usaha terbaik. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah menyandarkan hati kepada Allah setelah melakukan ikhtiar semaksimal mungkin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al-ayah. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159. Ayat ini menunjukkan bahwa sebelum tawakal ada tekad dan usaha terlebih dahulu. Tawakal adalah sikap menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang yakin kepadanya, namun tetap disertai usaha atau ikhtiar. Dalam penjelasan yang dikutip dari kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, tawakal bukan berarti meninggalkan usaha, melainkan berserah diri kepada Allah setelah melakukan sebab dan ikhtiar. Disebutkan, wa'lam anna tawakkala mahalahul qalb wal harakah bidzahir la tunafi atawakkalu bil qalbi. Tahuilah bahwa tawakal tempatnya di hati, sedangkan gerakan lahiriah, usaha dan ikhtiar tidak bertentangan dengan tawakal di dalam hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Al-ayah. Ayat ini menjelaskan bahwa tawakal dilakukan setelah adanya tekad dan usaha. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang beriman.
Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 23. Al-Quran banyak memerintahkan umat Islam untuk bertawakal hanya kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "A'qilha wa tawakkal." Ikatlah terlebih dahulu untamu, lalu bertawakallah. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini berasal dari kisah seseorang yang bertanya kepada Nabi, apakah ia harus mengikat untanya atau langsung bertawakal saja. Nabi menjawab, agar untanya tetap diikat terlebih dahulu. Disebutkan dalam hadis lain, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi larazaqakum kama yarzuqut thair." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana burung diberi rizki. Hadis riwayat Tirmidzi. Burung tetap keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Ini menunjukkan bahwa tawakal harus disertai usaha. Jadi tawakal adalah berserah diri kepada Allah dengan hati yang yakin kepadanya. Tawakal tidak berarti malas atau meninggalkan usaha. Ikhtiar, doa, dan tawakal harus berjalan bersama. Orang yang bertawakal tetap bekerja, berusaha, dan berdoa, lalu menyerahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagian orang berkata, kalau rezeki sudah diatur Allah, buat apa bekerja keras? Ucapan seperti ini adalah pemahaman yang keliru. Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk bekerja, berusaha, dan mencari nafkah halal. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair. Taghdhu khisaman wa taruhu bitanan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Burung itu pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis tersebut, burung tetap keluar dari sarangnya. Burung tetap terbang mencari makan. Itu artinya tawakal harus disertai usaha. Jadi pentingnya ikhtiar dalam kehidupan. Islam mengajarkan umatnya menjadi pribadi yang rajin dan bersungguh-sungguh. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a." Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Al-Qur'an Surat An-Najm ayat 39. Ayat ini mengajarkan bahwa hasil berkaitan dengan usaha. Orang yang ingin sukses harus belajar. Orang yang ingin sehat harus menjaga pola hidup. Orang yang ingin rezekinya baik harus bekerja halal dan sungguh-sungguh. Tidak cukup hanya berkata, "Saya tawakal kepada Allah." Tetapi malas bekerja dan malas berusaha. Ikhtiar berasal dari bahasa Arab al-ikhtiar yang berarti memilih atau berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, ikhtiar berarti usaha yang dilakukan manusia untuk mencapai cita-cita, memenuhi kebutuhan hidup, menyelesaikan masalah, dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan bahwa manusia wajib berusaha, bekerja keras, dan tidak boleh bermalas-malasan. Namun setelah berusaha, hasil akhirnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

sahabat pendengar yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ayat ini mengajarkan bahwa perubahan hidup harus dimulai dengan usaha dan perjuangan. Dalam surah lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fasab. Artinya, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dalam ayat ini, Islam mengajarkan umatnya agar menjadi pribadi yang rajin dan produktif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqilha wa tawakkal." Ikatlah terlebih dahulu untamu, lalu bertawakallah. Dalam hadis lain, "Ma akala ahadun ta'aman qatu hayran min ayyakula min amalihi yatihi." Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Hadis ini menunjukkan kemuliaan orang yang mau bekerja dan berusaha sendiri. Di dalam hadis lain disebutkan pula, Ihris ala ma yanfauka wasta'in billahi wala ta'jis. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan malas. Hadis riwayat Muslim. Jadi dari hadis tersebut bisa kita pahami bahwasanya ada tiga hal yang telah diajarkan dari hadis tadi, yaitu pertama harus semangat berusaha, meminta pertolongan kepada Allah dan tidak mudah menyerah. Disitulah pentingnya ikhtiar dalam kehidupan. Ikhtiar adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Allah menyukai hamba yang rajin, disiplin dan bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Ikhtiar membentuk pribadi mandiri. Orang yang mau berusaha tidak suka bergantung kepada orang lain. Ikhtiar membuka jalan rezeki. Rezeki tidak datang hanya dengan diam, tetapi harus dicari dengan usaha yang halal. Ikhtiar menumbuhkan semangat dan optimisme. Orang yang berikhtiar akan memiliki harapan dan semangat dalam hidup. Ikhtiar harus disertai doa dan tawakal. Setelah berusaha, seorang muslim harus berdoa dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kita ambil contoh di dalam kehidupan kita. Pelajar belajar dengan rajin untuk mendapatkan ilmu. Petani menanam dan merawat tanamannya. Pedagang bekerja dengan jujur untuk mencari rezeki halal. Orang sakit berobat sambil berdoa kepada Allah. Dari contoh tersebut, kita simpulkan bahwasanya ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang baik. Islam memerintahkan umatnya agar rajin bekerja, belajar, dan berusaha. Ikhtiar harus disertai doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim tidak boleh malas dan hanya menunggu tanpa usaha, karena Allah mencintai hamba yang mau berikhtiar dalam kebaikan. Pendengar radio Magelang FM yang dimuliakan Allah, selain ikhtiar, seorang mukmin harus memperbanyak doa, karena manusia hanya bisa berusaha, sedangkan hasil akhir tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Al-Qur'an surat Ghafir ayat 60. Doa adalah bukti bahwa kita lemah dan membutuhkan pertolongan Allah. Kadang ada orang yang sangat sibuk bekerja tetapi lupa
sholat, lupa berdoa, lupa mengaji. Akhirnya kita lemah dan membutuhkan pertolongan Allah. Kadang ada orang yang sangat sibuk bekerja tetapi lupa sholat, lupa berdoa.

dikisahkan Khalifah Umar bin Khattab pernah melihat sekelompok orang yang hanya duduk di masjid dan tidak mau bekerja. Lalu ketika ditanya, mereka berkata, "Kami adalah orang-orang yang bertawakal." Maka Sayyidina Umar berkata, "Bukan, kalian adalah orang-orang yang malas." Kemudian Umar menjelaskan bahwa langit tidak menurunkan hujan emas dan perak. Artinya, manusia tetap harus bekerja, berikhtiar, dan berusaha. Sehingga menjadi seimbang antara ikhtiar, doa, dan tawakal. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini ada tiga hal yang harus berjalan seimbang. Tidak boleh hanya memberatkan salah satu. Tiga hal tersebut adalah yang pertama, ikhtiar. Ikhtiar berarti berusaha. Yang kedua adalah doa. Berdoa. Sudah disebutkan dalam Al-Quran sebelumnya tadi, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni berarti berdoalah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Terus yang ketiga adalah tawakal. Penjelasannya untuk ikhtiar adalah bagaimana kita ikhtiar dengan maksimal, dengan belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja juga dengan yang jujur, berusaha dengan disiplin, ulat. Sedangkan kalau berdoa kepada Allah, memohon pertolongan, dan kemudian Allah mengijabah, memberikan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga adalah tawakal. Setelah usaha dan doa dilakukan, maka serahkanlah hasilnya hanya kepada Allah. Kalau berhasil, bersyukur. Kalau belum berhasil, bersabar. Karena Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya.

Radio Magelang FM yang dirahmati Allah. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, aqilha wa atawakkalu am utliquha wa atawakkalu. Apakah aku ikat untaku lalu bertawakal, atau aku lepaskan saja lalu bertawakal? Maka Nabi Muhammad menjawab, aqilha wa tawakkal, yang artinya ikatlah terlebih dahulu untamu, lalu bertawakallah. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini sangat jelas, tawakal bukan meninggalkan usaha, tetapi melakukan usaha terlebih dahulu. Dalam tawakal banyak sekali hikmah yang akan kita dapatkan, yaitu pertama, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertawakal akan dicintai Allah karena ia menunjukkan keimanan dan keyakinan penuh kepadanya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159. Ayat ini menunjukkan bahwa tawakal adalah salah satu sifat mulia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang selanjutnya adalah hati menjadi tenang dan tidak mudah gelisah. Orang yang tawakal akan merasa senang karena yakin bahwa semua urusan berada dalam kekuasaan Allah. Dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Al-Quran Surat At-Tolak ayat 3. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan dan menolong hambanya yang bertawakal. Selanjutnya, hikmah tawakal yaitu mendapatkan rezeki dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair takhudhu hisaman wa taruhu bitanan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Burung itu pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan tawakal harus disertai usaha. Burung tetap keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Hikmah tawakal yang selanjutnya yaitu tawakal itu menumbuhkan sikap sabar dan tidak mudah putus asa. Jadi orang yang tawakal akan lebih mudah menerima ketentuan Allah. Ini sumeleh ya kalau dalam bahasa Jawa. Dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi kegagalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Hikmah tawakal yang selanjutnya adalah menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal adalah tanda kuatnya iman seseorang karena ia yakin bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah.
Rasulullah SAW bersabda, "Aqilha wa tawakkal." Artinya, ikatlah terlebih dahulu untamu, lalu bertawakal. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi di dalam hadis ini mengajarkan bahwa seorang muslim harus berusaha terlebih dahulu, kemudian menyerahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang dirahmati Allah, kita simpulkan bahwasanya hikmah tawakal yaitu mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, hati yang jadi tenang dan tenteram, mendapat pertolongan dan rezeki dari Allah, menjadi pribadi yang sabar, tidak mudah putus asa, menguatkan iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang benar adalah tawakal yang disertai ikhtiar dan doa, bukan bermalas-malasan atau meninggalkan usaha. Suatu contoh dalam kehidupan sehari-hari, bagi pelajar, belajarlah yang sungguh-sungguh, kurangi malas, rajinlah berdoa sebelum ujian. Bagi yang menjadi pedagang, berdaganglah dengan jujur, tidak curang, lalu bertawakallah kepada Allah. Bagi orang tua yang di rumah mendidik anak dengan baik, memberi teladan dan mendoakan anak-anaknya. Bagi orang yang sedang sakit, berobatlah. Berobat adalah ikhtiar. Berdoalah, berdoa adalah ibadah. Dan bertawakallah. Tawakal adalah menyerahkan kesembuhan kepada Allah. Jangan putus asa, pendengar yang dirahmati Allah. Kadang kita sudah berusaha dan berdoa, tetapi hasil belum sesuai harapan. Jangan kecewa kepada Allah. Allah berfirman,

0: syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu benci atau kamu membenci sesuatu, padahal itu baik untukmu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Selanjutnya adalah wa'asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, ya. Kadang sesuatu yang kiranya kita sukai itu padahal belum tentu baik menurut kita, buruk di hadapan Allah. Bisa jadi kegagalan hari ini adalah jalan menuju keberhasilan yang lebih baik di masa depan. Sahabat pendengar radio Magelang FM yang dirahmati Allah, marilah kita simpulkan kajian hari ini. Tawakal bukan berarti malas. Ikhtiar adalah kewajiban. Doa adalah kekuatan orang beriman. Setelah usaha dan doa, serahkan hasilnya kepada Allah. Orang yang tawakal akan lebih tenang, sabar dan optimis. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang rajin berusaha, istiqomah berdoa, dan benar dalam bertawakal. Sebelum kami tutup, marilah kita bersama-sama berdoa, menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka tawakkulan shodiqan 'alaika waj'alna min ibadikas sholihin warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan. Ya Allah, kami memohon kepadamu tawakal yang benar kepadamu. Jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang soleh dan karuniakanlah kepada kami rezeki yang halal, baik dan penuh berkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dengar. Bertemu dengan soal saya di pagi hari ini di Semangat Pagi tentunya. Dan Salsa bakalan menemani untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara terbaru. Buat sahabat pendengar yang pengen gabung, Salsa tunggu kebersamaannya di 0882 135 135 ya. Atau bisa juga melalui line telepon di 0293 366 899. Oke deh, buat sahabat pendengar semua, tentunya pagi ini ya, kita disambut dengan pagi yang sedikit mendung ya. Di hari ini, hari Rabu ya, 3 Juni 2026. Masih masuk di awal bulan. Bagaimanakah dengan awal bulan sahabat pendengar? Apakah masih on gitu ya? On dompetnya maksudnya. Aduh, pagi-pagi kita harus tetap ceria ya. Meskipun gaji cuma lewat aja, cuman assalamualaikum gitu kan. Tapi yang penting hati kita harus tetap happy, tetap harus disyukuri ya kan. Terus harus berangkat kerja dengan hati yang bersuka cita juga ya. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan afirmasi yang positif untuk diri kita pagi hari gitu kan, biar pekerjaan juga lebih enteng dan bisa berjalan dengan lancar. Baik, menemani untuk aktivitas di pagi ini tentunya buat sahabat pendengar yang pengen gabung, salah satu kebersamaannya juga buat sahabat pendengar yang dengerin di jauh sana, bisa dengerin lewat online streaming ya di jogjastreamers.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Oke, Meghan Trainor, The Future Husband, menemani kita untuk mengawali pagi ini. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

0: Kata Mutiara karya Sir Winston Churchill, bangsawan dan negarawan Inggris. Sukses bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal. Namun, keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhitungkan.
1: Insan edukasi, kita semua diajak untuk tetap tegar dalam memperjuangkan sesuatu meski harus mengalami kegagalan. Dan sukses yang kita raih bukan akhir dari perjuangan. Pupuk terus semangat juang kita.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
5: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
4: Memangnya ada apa sih di sana?
5: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
4: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
5: Cerdas deh. Ada dong. Ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
4: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
6: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh. Bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California, dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung.

aktivitas komunitas hingga Zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii. Dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

0: Baik sobat dengar, kembali lagi ya di Semangat Pagi. Salsa mau bacain dulu yang udah gabung ada Kang Evan nih di Borobudur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Bunda Dwi Sari, buat teman-teman, juga buat komunitas VW Safari Borobudur dan juga fans setia Magelang FM aja. Selamat bertugas deh buat Mbak Salsa. Thank you buat Kang Evan, sehat selalu ya. Ada Pak Herman juga di Tidar Utara Magelang. Semangat pagi Magelang FM, mat pagi. Lagunya dari Tiara Andini. Salam buat Pak Iwan, Pak Suprianto, buat Pak Rohyanto, terus juga buat Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang, Bu Tuti, Mbak Nungki, Mbak Erna, Mbak Susi, semuanya aja ya. Selamat bertugas. Oke deh, siap. Terima kasih. Nanti bakalan Salsa hadirkannya buat lagunya. Ada Bu Tuti Haryanti juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut gabung ya. Salam buat Bu Susi, Bu Morni, Bu Sadowo, buat Mama Vega, Bunda Eti, Pak Iwan, Pak Herman, terus juga buat Pak Lembayung, Bu Nani. Semuanya aja ya. Ada siapakah di sana? Assalamualaikum. Semangat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mbak Sasa.
0: Semangat pagi Pak Iwan, bagaimana kabarnya?
1: Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Mbak Sasa gimana pagi ini?
0: Alhamdulillah, baik juga Pak Iwan.
1: Amin amin robbal alamin. Ini seperti biasa Mbak, manasin motor sebelum beraktivitas.
0: Siap, oke.
1: Lagunya Satu Hati Untuk Selamanya dari Andri Restati.
0: Oke, siap Pak. Satu Hati.
1: Salamnya buat Pak Herman, Pak Prianto, Pak Ririanto. Juga tadi ada Mas Irfan ya. Juga Mas Javi, Mas Riko. Juga buat Mas Lembayung Sutra. Juga ada Ibu Cuti Haryanti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Hera, Mbak Nadine. Juga Bunda Ayu yang di Temanggung. Semoga selamat sampai tujuan. Juga ada Bu Nani, Bu Wid, Bu Indarto, Bu Riono, Bu Mariono, Mama Vega, Mama Olga, Bu Sadowo, Bu Indang Wahyu. Ya buat semua-muanya saja Mbak Sasa.
0: Oke deh, siap. Terima kasih Mbak Pak Iwan.
1: Selamat tugas, Mas Rubun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nge buat Pak Iwan udah gabung, ada Javi juga di tempurannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Javi. Ayo ngeteh atau ngopi ya buat teman-teman semua, dan salam juga buat semua fans Magelang FM yang lagi stay tune. Oke deh, nanti lagunya bakal Salsa hadirkan. Ada Mbak Nadine juga, selamat pagi. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Mau minta lagunya apa nih? Oke, nanti bakal Salsa hadirkan ya. Salamnya buat Bu Murni, Bu Yuli, Mama Hesti, terus juga buat Mama Pipin, Mama Vega, Mas Fuad, Mas Evan, Pak Iwan, semuanya aja. Baik, kita dengerin dulu lagunya dari Tiara Andini dengan Gemintang Hatiku ya. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjane Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
4: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksudnya, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
5: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Semangat pagi.
1: Semangat pagi.
0: Oke, Soul Trainer, Salsa kembali lagi ya. Dan mau menyapa kembali yang udah gabung, ada Bu Susi. Selamat pagi Bu Susi. Salamnya Bu Susi buat Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, buat Bu Riono, terus juga buat Bu Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, terus juga buat Mama Vega, Mbak Nunggi, Pak Lembayung, semuanya anak-anak Alpen ya. Ada Mbak Warti juga, selamat pagi, selamat menjalankan tugas. Pagi ini cerah ya, semoga selalu rezekinya tambah manfaat, amin. Salamnya buat semua kru Magelang FM, buat juga Pak Iwan, buat Pak Rohyanto, buat Bu Murni, terus juga buat Bu Sadowo, Bu Nani, Bu Aryani, Bu Wit, Bu Endang, semuanya ya, buat pecinta Magelang FM di mana aja. Terima kasih buat Mbak Salsa, selamat bertugas ya. Oke deh, terima kasih ya buat Mbak Warti yang sudah stay tune bersama di pagi ini. Sama-sama juga buat Bu Tuti dan Sahabat Ringer, menemani Sahabat Ringer semua ya. Untuk lagunya yang di request sama Bu Susi nanti kita akan putarkan setelah warta berita. Dan Sahabat Ringer, kita nanti di jam 7 pagi ini akan ada warta berita. Jadi tetap stay tune bersama dengan Salsa ya di pagi ini.

0: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
1: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
2: Dan teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
3: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
4: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Lodewi Kepusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan